0: kembali ya, walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
1: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
2: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan ya, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di.
1: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3. Terus negara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
4: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
5: Teman media, sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
6: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
5: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Dutar.
7: Laporan khusus.
8: Untuk disahkan menjadi undang-undang.
9: Setuju.
10: Terima kasih. Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
8: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
10: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
11: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare State, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
10: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,5 3 triliun rupiah, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai 671,2 triliun rupiah. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
7: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
10: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 824 triliun rupiah, anggaran perlindungan sosial mencapai 539,7 triliun rupiah, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar 195,3 triliun rupiah. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
12: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
13: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
14: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp 3.435,1 triliun rupiah, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp 4.106,2 triliun rupiah. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp 671,1 triliun rupiah, serta keseimbangan primer positif di angka Rp 20,8 triliun rupiah. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin, dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak, apa Bu?
4: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
3: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Semangat pagi. Semangat pagi. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Yuhi, Mitem kali ini enggak sendiri. Ada teman-teman dari Untidar ya. Betul. Pagi hari ini. Terima kasih, hai. Selamat halo, pagi. Halo-halo Nizar. Halo-halo juga Ayah.
1: Hai sahabat pendengar Mita dan juga Nizar.
0: Halo. Yuk sama nanti ya. Akan terus membersamai sahabat pendengar sampai jam 9 yuk. Dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru.
1: Oke, jadi Mita dan Nizar, aha, pagi-pagi gini udah sarapan belum sih?
0: Kalau aku tadi udah sempet sarapan sih. Mm-mm. Kue cookies.
1: Kue cookies, wow, lebih modern ya terdengarnya ya. Kalau Mita sama Nizar itu pagi-pagi tipe yang harus makan nasi nih, hah? Atau bisa juga makan selain nasi nih buat sarapan?
2: Yang penting makan dulu.
1: Yang penting makan dulu.
0: Terus makannya harus nasi nggak sih?
2: Enggak.
0: Oh enggak ya?
2: Jadi bisa ada banyak pilihan pilihan karbohidrat lain.
1: Biasanya nih Nizar makan apa sih kalau buat sarapan selain nasi gitu?
2: Selain nasi ya, aku biasanya pilih kentang, pilih ubi-ubian gitu. Hmm. Misal ubi kayak apa yang baru viral kemarin tuh, kimpul.
1: Kimpul kali ya. Kimpul.
2: Yeah.
1: Semua dikimpulin.
0: Tapi jangan dikimpulin ya.
1: Oke. Okay.
0: Kalo iya, soalnya itu kan juga ini kan apa namanya, mengandung karbohidrat yang bisa mengenyangkan juga kan.
2: Betul.
0: Kimpul is okay. Kalau kamu apa ya?
1: Kalau aku sih sukanya
0: selain nasi ya, ijo. Selain nasi
1: betul,
0: loh ya.
1: Betul. Kayak bubur kacang hijau nih, anget-anget gitu ya, lumayan enak manis banget juga dimakan.
0: Mantap.
1: Kayak itu jadi salah satu menu favorit Ayah sih kalau pagi-pagi makannya bubur kacang hijau.
0: Jadi teman-teman juga gak usah khawatir, gak harus nasi kok buat sarapan pagi. Jadi kentang itu juga cukup menyehatkan, kimpul juga menyehatkan.
1: Betul.
0: Ini kentangnya juga dari Allo Dokter nih, sebaiknya dipanggang atau direbus gitu. Janganlah digoreng ya. Terus apa lagi? Bubur kacang hijau ya.
1: Bubur kacang hijau sama roti yang full gandum enak kali ya.
2: Wah, enak banget.
0: Wah, enak banget.
1: Karena banyak juga gandumnya, yeah, seratnya.
2: Isinya.
1: Dan katanya Mita, selain karbohidrat nih, yeah, supaya kita lebih cepat kenyang, kita harus banyak-banyak makan proteinnya juga. Gitu enggak sih Nizar?
2: Betul. Roti gandum yang
0: Nizar full coba gandum. Ininya apa namanya, mic-nya dipasin.
2: Nah. Roti gandum yang full gandum itu banyak proteinnya ya. Jadi itu protein nabati, itu bagus buat kita memulai hari.
0: Oke, okay, hari kita jadi tambah semangat.
2: Betul.
0: Dan kenyangnya juga bisa lebih lama. Baiklah, kita akan ke lagu dulu ya Nizar, Ayah.
2: Oke.
0: Okay. Ketemu bareng Leto dengan Sebening Senja.

0: Bro, apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu?
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh iya ya?
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh, iya, iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang.

0: Cinta Mutiara karya Lambert Jeffries, dosen University of California, Amerika Serikat. Kegagalan biasanya merupakan langkah awal menuju sukses. Tapi sukses itu sendiri sesungguhnya baru merupakan jalan tak berketentuan menuju puncak sukses.
1: Insan edukasi, dengan kegagalan kita dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan. Kegagalan merupakan pintu untuk meraih kesuksesan. Kesuksesan yang telah diraih sebenarnya merupakan langkah awal meraih yang lebih baik lagi, yaitu

0: 103,5 Radio Magelang FM. Masih di Semangat Pagi bareng Aya, Mita, dan juga Nizar.
1: Halo, betul banget, sampai nanti jam 9 temani sahabat pendengar dengan lagu-lagu yang bisa di request pastinya ya di 0882-135-135 atau bisa juga telepon di 366-899.
0: Oke, Mita dan Nizar.
1: Ya.
0: Tahu gak sih, jadi Aya tuh baru baca tadi lewat nih di artikel. Ada yang bilang katanya kalau cintanya perempuan itu bertumbuh, tapi kalau cintanya laki-laki tuh enggak. Jadi kalau misalkan gak mau, ya gak mau.
1: Mita juga pernah baca itu.
0: Iya kan ya. Mita?
1: Iya benar.
0: Gimana nih Nizar?
2: Wah, kata siapa?
1: Ya kata artikel itu. Biasanya kalau cintanya perempuan itu bisa bertumbuh dengan perhatian,
0: diberi kenyamanan.
1: Iya, yang lebih banget loh gitu. Wah. Jadi terbiasa diberi kenyamanan, terus dikasih sayangnya yang wow.
0: Betul.
1: Banget full gitu.
0: Bertumbuh tuh cintanya dari 0 ke 100%. Tapi kalau cowok tuh enggak mau banget Nizar.
1: Iya,
2: kata kalau Nizar sih kurang setuju ya.
1: Kurang setuju kenapa?
2: Karena Nizar sendiri punya pandangan bahwa cinta itu dipupuk akan tumbuh.

0: Cinta itu kayak tanaman.
1: Berarti makin dikasih iya, itu ya.
0: Makin dirawat, makin dijaga itu pasti tumbuh. Pasti sama tumbuh. Kayak perempuan kan?
1: Iya iya betul betul.
2: Cowoknya kan kalau kita merasa seperti itu,
1: betul ya.
2: Tapi ternyata enggak ya, enggak juga. Sama berarti ya Nizar sama. Ya.
1: Tapi ya Mita dan Nizar, ada juga yang bilang katanya kalau laki-laki nih cintanya bakal berkurang. Jadi dari 100% sampai ke 0%.
0: Jangan-jangan ayah korban love bombing. Waduh.
2: Kayaknya iya deh.
1: Kayaknya iya ya.
2: Kayaknya pernah
1: iya
2: deh.
1: Lumayan relate gitu. Tapi itu relate gak sih di Nizar dari 100 ke 0% gitu?
0: Kalau Nizar sendiri, cinta itu pasti percaya cinta akan tumbuh terus. Ya meskipun berkurang itu bukan cintanya yang berkurang, cuman memang momennya apanya saja yang sedang berat gitu.
2: Oh gitu.
0: Okay. Dan bentuk mengekspresikan cinta kan beda-beda ya. Mungkin pasangan kita merasa kalau kita cintanya kurang gitu, berkurang. Padahal menurut kita enggak kak, kita tetap mencintai dengan hal yang sama, bahkan lebih gitu.
2: Gitu ya.
1: So sweet ya, lucu ya.
2: Lucu banget loh. Tapi mungkin perlu dikomunikasikan ya.
0: Betul.
2: Emang bentuk cinta itu emang perlu
1: beda-beda
2: di beda-beda sih. Ada yang lewat ungkapan atau barangkali lewat sikap.
1: Betul
2: gitu ya. Tapi kalau dari hati tetap bisa merasain ya kalau dia itu memang cinta dan sayang sama kita gitu kan.
0: Betul.
1: Setuju.
2: Oke deh, terima kasih banget yang baru aja nyatu. Iya, Mbak Hera, thank you. Sedih aku sebelum hujan ya, ganti lagu yang baru. Nah gitu dong.
0: Kemarin habis hujan nih.
1: Oh iya, hujan pertama ya di Magelang.
2: Alhamdulillah. Akhirnya. Semoga membawa berkah untuk kita
1: Amin.
2: Semua ya.
1: Amin.
0: Seger-seger.
2: Seger-seger banget. Oke, langsung aja kita akan ketemu dengan lagu yang cukup romantis. Luar biasa dari Rain Laudi dengan Dunia yang nanti. Katanya sih kadang kita itu di luar kendali kita jatuh cinta sama siapa gitu.
1: Gak tahu jatuhnya di mana.
0: Betul.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
4: Sahabat, takut untuk tes HIV?
5: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya, Aya. Sahabat, pemerintah akan menempatkan koperasi pemerintah akan menempatkan manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih lintas daerah untuk pemerataan sumber daya manusia manajer di seluruh wilayah. Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, penempatan tersebut juga dilakukan untuk mengisi kebutuhan manajer di daerah yang bangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putihnya telah selesai. Sehingga, koperasi desa dapat segera menjalankan kegiatan operasional. Ia menegaskan, manajer yang keberatan dengan penempatan jauh dari domisili tidak langsung didiskualifikasi dan tetap mempertahankan statusnya sambil menunggu solusi penempatan. Demikian keterangan dari Pers Kementerian. Namun demikian, ia mengimbau manajer yang telah memperoleh surat keputusan penempatan di luar domisili menerima penempatan awal tersebut. Pasalnya, setelah pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di daerah asal selesai, penempatan manajer akan disesuaikan kembali dengan domisilinya. Ia juga menegaskan, penempatan lintas daerah diperlukan untuk mengisi kekosongan sumber daya manusia di wilayah yang bangunan koperasinya telah selesai dan membutuhkan manajer. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Quote hari ini

Jangan kau tanyakan apa yang akan kau dapatkan dari negaramu, tetapi tanyakan pada diri kamu sendiri, apa yang bisa kau berikan kepada negaramu.

0: Aduh, terima kasih banget loh yang lagi dan terus menyatu bersama Radio Magelang FM. Ada kita berdua, Mita, Nizar, dan juga
1: Aya, bertiga.
2: Halo.
0: Banget. Tahu nggak sih?
2: Apa tuh?
0: Rasa malas itu sebenarnya normal kan?
1: Normal banget, Mita.
0: Ngapain gitu ya? Aduh, aku lagi malas nih. Aduh, malas kerja. Waduh.
2: Perlu disemangatin gak ini?
0: Payah ini.
1: Kalau malas kerja bahaya ya.
0: Bahaya banget. Okay, ini gimana nih? Kita gak boleh kan ya larut dari rasa malas.
1: Betul.
0: Kita kan punya tanggung jawab banyak nih. Mungkin kamu punya satu cara gitu, Nizar, agar kamu tuh bisa ngilangin rasa malas kamu.
2: Ada dong.
0: Kalau dituruti gimana dong? Kerjaan kita gak selesai.
2: Ada
0: kita
2: dong.
0: Gak bisa ngerjain tugas ya kan. Apalagi kamu mahasiswa, mahasiswi ya.
2: Iya betul.
0: Gimana?
2: Cara ngatasi rasa malas adalah ingat sama tanggung jawab. Terus
0: ingat sama tanggung jawab.
2: Betul.
0: Terus
2: ada lagi membiasakan diri. Itu habit itu penting dibangun untuk tidak malas.
0: Okay.
2: Karena malas ini di Indonesia kayaknya budaya ya.
0: Iya nih, hati-hati banget. Sering rebahan, bermalas-malasan, scroll-scroll terus.
2: Bukannya tidak boleh.
0: Bukannya tidak boleh.
2: Tapi emang harus dikendalikan.
0: Berarti emang kita banget yang harus bisa mengendalikan, mengusir rasa malas itu ya.
1: Harus bisa melawan diri sendiri gitu ya, Nizal dan Mita ya.
2: Nizal sendiri sih ada tipsnya nih.
0: Apa tuh?
1: Gimana tuh?
2: Biasanya kalau sesuatu yang bisa dilakukan di bawah 2 menit tuh harus segera dilakukan. Misal abis makan nih, abis makan nih langsung balikin piring ke wastafel atau langsung dicuci kalau bisa, kalau cuma satu.
0: Jangan menunda-nunda.
2: Betul,
0: kali ya.
2: Betul, jangan menunda-nunda, itu jadi malas nanti kalau ditunda-tunda.
1: Gitu ya. Setuju sih.
0: Nanti aja. Jadinya enggak?
2: Gak selesai,
0: gak kelar-kelar. Malesnya tambah numpuk gitu ya.
2: Betul.
0: Soalnya lihat cuciannya banyak gitu, tambah malas. Waduh, repot ya.
1: Betul. Tapi selain itu ada juga tips yang lain loh, Mita dan Nizar.
0: Gimana ya?
1: Katanya nih ya, kalau dari Alo Dokter ini, yang pertama adalah lakukan aktivitas fisik. Karena dengan kita melakukan aktivitas fisik nih, biasanya kita lebih semangat. Terus lebih lebih punya mood booster yang baik aja untuk menjalani hari. Jadi gak bermalas-malasan seperti
2: jadi
1: itu.
2: Lebih siap gitu ya.
1: Betul. Terus yang kedua adalah sering-sering atau jalani hobi kita. Karena dengan kita menjalani hobi kita pastinya udah seneng duluan. Dan kayaknya kalau udah seneng, rasa malas gak akan datang.
2: Wah,
1: deh.
0: Oke, semoga nih tips dari kalian ini bisa juga dong dicoba ya.
1: Betul.
0: Sama sahabat pendengar yang pagi ini barangkali ada yang punya rasa malas.
1: Iya, gitu kan? Ada yang malas-malesan nih buat berangkat kerja atau bahkan buat mandi karena udah dingin
0: tuh bau ya. Iya, betul. Ayo segera aja bisa lakukan tips yang barusan dibagi dong ya pagi ini di Semangat Pagi. Kita kemana nih sekarang?
1: Apa itu?
2: Kesana ya.
0: Kesana ya.
1: Oke.
0: India.

dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Nata Mutiara, karya Khalil Gibran, filsuf dari Padang Pasir. Hidup tanpa cinta bagai pohon yang tak berkembang dan berbuah. Tetapi cinta tanpa kebahagiaan bagai kembang tanpa aroma semerbak. Bagai buah tanpa biji. Hidup, cinta dan kebahagiaan ialah tiga dalam satu yang tak bisa dipisahkan ataupun diubah.
1: Insan edukasi, kita kembali diajak untuk memiliki rasa cinta kepada orang lain agar hidup kita menjadi bermakna. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain. Sudahkah kita mencintai sesama untuk meraih kebahagiaan?

Kabar Indonesia bersama saya, Nizar. Sahabat, Perum Bulog menyatakan bahwa beras premium dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis sesuai arahan pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, penggunaan beras premium untuk kebutuhan MBG tersebut merupakan arahan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Menurutnya, skema yang akan diterapkan yaitu menggunakan identitas beras kita premium. Namun demikian, pihaknya tidak merinci volume beras premium yang akan dialokasikan secara khusus untuk MBG. Baik waktu mulai penyalurannya maupun mekanisme distribusinya kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ia menjelaskan bahwa beras premium yang diproduksi Bulog merupakan produk komersil dan tidak menggunakan beras dalam skema pelayanan publik. Beras kita medium disebutnya menjadi identitas baru beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Sedangkan beras kita premium merupakan produk premium Bulog. Adapun kemasan beras kita medium dan beras kita premium dijadwalkan diluncurkan pada 20 Oktober 2026 yang akan dipasarkan tanpa subsidi, sementara beras kita medium akan digunakan dalam program pemerintah. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: udah mulai sibuk dengan aktivitas, sibuk-sibuk ria. Semoga lancar. Dan hari ini tentu aja harapannya lebih baik dong dari kemarin gitu ya.
1: Betul. Mita dan Nizar, tahu gak sih ada info menarik dan kayak penting nih ya buat sahabat pendengar yang punya anabul kayak kucing, anjing.
0: Aku atau punya tuh kucing tuh.
1: Ada apa nih Nizar informasinya?
2: Wah, jadi ada informasi penting buat kalian para orang tua buat binatang ini.
0: Iya
2: dong.
0: Buat
2: anabul-anabul kesayangan.
0: Orang tua angkat binatang.
2: Anabul-anabul kesayangan kalian. Ada vaksinasi rabies gratis.
0: Asik.
1: Di alun-alun Kota Magelang tanggal 25 Oktober 2026 hari Minggu. Yuk sahabat pendengar, lindungi hewan kesayangan kita dari rabies.
0: Betul.
1: Nah, vaksinasi rabies ini Mita dan Nizar ini gratis, tidak dipungut biaya. Dan bisa digunakan untuk jenis-jenis anabul seperti anjing, kucing, musang, dan juga monyet.
2: Wow, begitu. Bahkan monyet juga ya.
1: Betul-betul.
0: Kok kamu ngadepnya kayak...
2: Kan bertanya. Kan lagi ngobrol sama ayah.
1: Oh iya ya. Tapi stoknya terbatas, sahabat pendengar. Jadi...
0: Betul.
1: Boleh langsung aja nanti kepoin di link yang tertera begitu ya.
0: Oke deh. Mita kali ini juga mau ketemu nih sama yang udah gabung ya. Iya, boleh yang punya hewan piaraan khususnya yang di Kota Magelang ya. Oke, bisa daftar ya. Daftar. Bu Tuti Arianti, terima kasih. Lagunya boleh deh diganti yang baru. Oh iya, pelan-pelan saja ya. Siap deh dari kotak salamnya. Salam sehat aja buat Mita, Nizar, juga Ayah.
2: Hai.
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rabu berkah ya.
1: Amin.
0: Mau kirim salam buat teman-teman alumni SMP Purnama, terus buat Mbak Murni, juga buat Bu Riono, Bu Nani, Bu Sadowo, Mbak Susi, Mbak Endang Wahyu, juga buat Bu Mariono, Pak Taryono. Taryono Pak Tarmono nih, Pak Tarmono Bun. Juga buat Pak Herman, Lembayung, Pak Iwan, Pak Ari Gorontalo, pokoknya semua pendengar Radio Magelang FM ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita pelan-pelan aja ya.
1: Oke.
0: Apanya?
1: Apanya?
2: Apa ya?
0: Apa yuk?

0: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat DPR RI dan pemerintah menyepakati bahwa gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah daerah ditanggung pemerintah pusat pada tahun 2027. Kesepakatan itu diresmikan dalam rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan kemarin. Ketua Badan Anggaran DPR Republik Indonesia Said Abdullah, dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan pemerintah pusat menanggung kebutuhan gaji atau honorarium pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah daerah yang sebagian besar merupakan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah. Ia menyebut anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 23 triliun rupiah. Selain itu, diakuinya parlemen dan pemerintah menyepakati penundaan kewajiban alokasi belanja pegawai maksimal 30% dan belanja infrastruktur minimal 40% yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Ia juga mengungkapkan disepakati pula penetapan penyelesaian kurang bayar dana bagi hasil dengan memanfaatkan operator investasi pemerintah untuk membangun infrastruktur daerah tanpa menyebabkan tambahan beban dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Sahabat simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, semangat itu memang bisa didapat dari mana aja, dari dengerin kita gitu ya. Betul. Radio Magelang FM dan juga lagu-lagu. Semangat pagi. Yang bisa bikin kamu semangat, bisa request di sini juga ya. Nanti jam 9 bisa ketemu dengan rekan Vita di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Tapi sebelumnya ada Kak Tri Mardiono ini di Kalimantan. Salam-salamnya nih, semangat pagi untuk semua teman-teman ya, alumni SMP Sanjaya Borobudur dimanapun berada. Salam sehat selalu. Salam dari sehat. Kalimantan gitu.
1: Jauh ya sekarang ya.
0: Tapi dekat di hati, soalnya bisa dengerin Radio Magelang FM kan, lewat streaming gitu kan.
1: Betul.
0: Oh ya, ini sebelumnya ada ini info ya, untuk jemput bola pelayanan aktivasi IKD dan juga pendaftaran Perlinsos ya.
2: Gimana tuh Mita?
0: Ini dalam rangka mendekatkan ya pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan sebagai tindak lanjut pendaftaran Perlinsos, benar ya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang ini berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kota Magelang akan melaksanakan pelayanan jemput bola aktivasi IKD dan pendaftaran Perlinsos yang berlokasi di Aula Kelurahan Tidar Utara dan wilayah Kelurahan Tidar Selatan Nizam juga Aya. Harinya hari ini, hari Rabu ya, 30 September 2026, dan juga Kamis 1 Oktober 2026, Senin 5 Oktober 2026, jamnya jam 8 pagi sampai jam 12:30 PM. Jadi bagi warga yang ingin memanfaatkan layanan aktivasi IKD, jangan lupa membawa KTPL dan juga smartphone pribadi yang masih aktif.
2: Gampang banget.
1: Nice information ya.
2: Betul.
0: Oke deh, kita mesti pamitan ya.
1: Iya, aduh, nggak terasa ya, Mita dan
2: Nizar.
1: Aslinya masih pengen menemani sahabat pendengar, tapi ternyata sudah waktunya untuk kita berpisah, gitu?
0: Iya deh, pokoknya semoga bisa terus menyemangati sahabat pendengar ya.
1: Oke. Okay.
0: Bersama Teh Hijau Tulus ya, Mita pamit.
1: Ayah pamit juga.
2: Nizar juga pamit.

Ya, dari sisi jumlah untuk mendapatkan. Ya.

Happening Air. Hari Rabu 30 September 2026 ya. Apa kabarnya nih? Masih ngantuk atau udah siap buat taklukin dunia lagi? Dimanapun berada, baik lagi berjuang di tengah kemacetan, yang lagi siap-siap ke kampus, atau yang udah mager di depan laptop ya. Wajib banget sih pasang kuping kenceng-kenceng. Karena selama 3 jam ke depan ya, Vita nih bakal nemenin Anda dengan lagu-lagu hits di era 90-an yang siap bikin pagi sampai siang ini makin vibing ya dan berenergi. So jangan kemana-mana, tetap stay tune aja bareng sama Vita di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Banyak sekali gaya-gaya lagu yang berbeda ya. Di era 90-an tuh kayak tanya tuh memang rajanya lagu. Band juga lagi gaung-gaungnya. Kemudian lagu jazz, lagu apa lagi ya? Banyaklah pokoknya ya. Pasti punya kenangan tersendiri. Ya udah yuk, Vita bocorin dong lagu apa yang sahabat pendengar suka gitu ya. Jangan lama-lama untuk langsung dikirimkan ke Vita lewat 0882-1035-1035 dan juga telepon ke 366-899 atau streaming juga boleh di www.jogjastreamers.com, pilih Radio Magelang FM.

sahabat pendengar. Pagi hari ini yang sedang berjuang untuk mencari cuan, semoga dimudahkan ya. Kita awali dulu deh dengan lagu dari Nicky Astria, Uang, di Inspirasi Keluarga.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW 1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: filsuf besar bangsa Cina, Confucius, pernah mengatakan, ciri orang yang beradab adalah ia sangat rajin dan suka sekali belajar, serta tidak malu belajar dari orang-orang yang kedudukannya lebih rendah daripadanya.
1: Insan edukasi. Banyak orang beranggapan bahwa mereka sudah lama lulus dari sekolah. Jadi untuk apa belajar? Orang-orang tersebut berpikir demikian dikarenakan mereka tidak melihat ataupun belum menikmati manfaat dahsyat dari kegiatan belajar. Sesungguhnya belajar tidak akan pernah berakhir. Belajar dimulai di setiap awal tingkatan kehidupan dan terus berlanjut hingga akhir kehidupan. Belajar tidak terbatas di ruang kelas. Mencoba ide baru, membaca buku, membaca surat kabar ataupun majalah adalah juga merupakan suatu bentuk pembelajaran. Pembelajaran senantiasa membawa pada perubahan, karena dengan pengetahuan dan keterampilan yang baru, seseorang akan memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mulai belajar lebih giat dan mulai melakukan perubahan-perubahan lebih baik di dalam hidup Anda?

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Sahabat pendengar, bagi sebagian masyarakat nih yang sudah merantau dari kota Magelang gitu ya, rasa homesicknya itu kemungkinan pasti akan lebih hebat, lebih dahsyat ya, ketimbang kita yang berada di sini, yang sudah sering menemui kuliner-kuliner yang begitu comforting atau nyaman banget di perut kita. Tapi bisa jadi gak harus merantau, tapi karena memang jarang gitu ya untuk bisa jajan lagi karena mungkin lebih prefer masakan di rumah, atau mungkin benar-benar sudah memanage segala sesuatunya gitu ya, sehingga kuliner-kuliner ini bisa jadi ngangenin banget. Apalagi ngomongin kuliner kota Magelang yang punya keunikan sangat cocok banget karena posisinya yang menjadi titik akulturasi dari budaya kolonial Belanda, budaya Jawa kerajaan, terus juga kondisi geografis sungai besarnya. Dibandingkan kota sekitarnya seperti Jogja atau Solo yang cenderung manis pekat nih, kuliner Magelang itu memang menawarkan perpaduan yang komplit banget gitu ya. Ada manis yang ringan, gurih segar hingga pedas yang menggigit. Aduh, rasanya ya udah nelen ludahnya. Bahasa Jawanya udah kemecer. Ya, sahabat pendengar, seperti sop senerak misalnya ya, masing-masing warung makan ini pasti akan berbeda rasanya, tapi mostly base-nya tuh sama. Keunikan rasanya berbeda dengan sop sup pada umumnya yang berkuah bening polos. Sop senerak ini menggunakan kacang merah sebagai bintang utamanya ya. Gestarnya tuh kacang merah ini. Kuah kaldunya yang bening namun kaya rempah dengan perpaduan rasa gurih daging yang berpadu manis dengan lembut dari kacang merah yang dimasak dengan empuk. Apalagi ditambah dengan topping daging, iso, apalagi sih ada ayam dan lain sebagainya ya. Disajikan juga dengan bayam dan juga wortel rebus. Waduh, ini menu memang sehat banget dan sangat nyaman ya untuk direkomendasikan bagi yang sedang tidak enak badan. Jadi rasanya tuh yang huhah tapi benar-benar yang nyaman untuk dikonsumsi. Kalau ngomongin tentang sop senerak, ternyata ya sahabat, enggak cuman sekedar makanan aja. Ternyata ini menjadi warisan dari masa penjajahan Belanda, di mana nama senerak berasal dari lidah masyarakat lokal yang kesulitan untuk mengeja kata snert soup atau sup kacang polong khas Belanda. Meski begitu, ada beberapa juga makanan yang nama-namanya itu memang sama dengan istilah-istilah dari Belanda. Ya, tentu saja ini gak jauh-jauh ya dari histori yang mana kita pernah dijajah oleh negara Belanda. Karena kacang polong ini sulit didapatkan saat itu, warga masyarakat ini menggantinya dengan kacang merah lokal. Tapi ternyata kandungan zat besinya juga lebih tinggi gitu ya. Rekomendasi tempatnya ada beberapa ya sahabat pendengar, yang mana ada sop senerak Kak Parto atau warung makan senerak Bu Atmo yang sudah berdiri sejak 1967. Wah, legend banget ya. Di mana masaknya juga masih pakai kayu bakar. Rasanya smoky-smoky, tapi rempahnya juga akan berbeda. Oke, ada kupat tahu, ada nasi lesa, getuk gondok dan getuk trio. Semuanya pasti bikin kangen ya. Sama juga dengan lagu-lagu yang tersedia di Inspirasi Keluarga. Lagu yang mengena di hati Anda saat itu, boleh banget ya Vita putarkan satu persatu. Nanti salam-salamnya bakal Vita sapa sesaat lagi ya. Nuansa bening ya Bunda Eti, bungkus deh ya. Nike Ardila tadi sudah muncul, Mbak Murni. Kemudian dari siapa nih Kak Randy? Pagi Kak, pagi. Ayolah kalau begitu ya. Nuansa bening, Kina Nasution hadir. Buat sahabat pendengar, Anda yang mau bergabung, Vita tunggu ya untuk menyatu di 366-899 sesaat lagi di sesi Fun Life. Selamat mendengarkan, sambil ngapain aja, semoga bisa nambah semangat ya di pagi hari ini.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

Jangan kau tanyakan apa yang akan kau dapatkan dari negaramu, tetapi tanyakan pada diri kamu sendiri, apa yang bisa kau berikan kepada negaramu.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6.30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai

0: bersama Sekar Ayu. Gurihnya bikin lagi.
1: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.
1: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
2: Baca data jadi makin asyik.
3: Halo sahabat Alibaba, ketemu lagi bareng aku Prilly.
4: Dan aku Bang Data, si partner setia yang selalu siap ngulik angka bersama kalian.
3: Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi hangat nih sahabat, yaitu ketenagakerjaan Kota Magelang Agustus 2025, terutama tentang pekerja formal dan informal.
4: Yuk kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Di Agustus 2025, Angkatan Kerja Kota Magelang berjumlah 68.060 orang. Dari jumlah itu, 65.130 orang bekerja dan sekitar 2.930 orang masih menganggur. Dan kabar baiknya, tingkat pengangguran terbuka turun jadi 4,3%, mengalami penurunan 0,1 poin dibanding 2024 yang masih 4,4%. Artinya, dari 100 orang angkatan kerja, ada sekitar 4 orang yang menganggur.
3: Nah, ini yang paling menarik. Tahun 2025, ternyata komposisi pekerja informal lebih besar dibandingkan pekerja formal loh. Angka informal 50,52% atau 32,9 ribu orang. Dan formal di angka 49,48% atau 32,23 ribu orang.
4: Wah, selisihnya lumayan juga ya. Padahal tahun 2024, pekerja formal masih mendominasi.
3: Betul, tahun 2024, pekerja formal itu 59,29%. Kini turun cukup tajam. Sementara pekerja informal justru naik 6.580 orang atau 9,81 poin. Ini peningkatan besar dalam satu tahun.
4: Ada beberapa kemungkinan yang bikin pekerja informal meningkat cukup drastis.

0: salah satunya sektor jasa yang mendominasi 78% tenaga kerja. Biasanya banyak berisi pekerja informal seperti kuliner, perdagangan kecil, jasa perawatan, dan lainnya.
1: Jadi pekerja informal itu kayak pedagang kecil, kerja lepas, tukang ojek, pekerja rumahan, sampai pedagang keliling ya?
0: Betul sekali, sementara pekerja formal itu biasanya yang punya kontrak tetap, buruh, pegawai, atau usaha yang punya buruh tetap.
1: Berarti struktur ekonomi Kota Magelang makin mengarah ke sektor jasa. Nggak heran kalau informal jadi banyak.
0: Yap. Ini pola umum kota-kota kecil yang ekonominya berbasis perdagangan, kuliner, dan layanan masyarakat.
1: Jadi intinya sahabat Alibaba, tenaga kerja informal di Kota Magelang makin mendominasi pada tahun 2025. Ini jadi sinyal penting bagi pemerintah Kota Magelang untuk memperkuat perlindungan sosial, pelatihan, dan akses modal bagi pelaku usaha mikro.
0: Dan untuk melihat secara detail struktur ekonomi di Kota Magelang, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 pada bulan Mei hingga Juli 2026. Pastikan sahabat, seluruh pelaku usaha ekonomi tercatat ya.
1: Sampai di sini dulu episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.
2: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data. Baca data, jadi makin asyik. Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang. Alibaba.

Dari 103,5 Magelang FM, selamat pagi sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat, pemerintah akan menempatkan manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih lintas daerah untuk pemerataan sumber daya manusia manajer di seluruh wilayah. Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, penempatan tersebut juga dilakukan untuk mengisi kebutuhan manajer di daerah yang bangunan koperasi Desa Kelurahan Merah Putihnya telah selesai, sehingga koperasi dapat segera menjalankan kegiatan operasional. Ia menegaskan manajer yang keberatan dengan penempatan jauh dari domisili tidak langsung didiskualifikasi dan tetap dapat mempertahankan statusnya sambil menunggu solusi penempatan. Demikian keterangan pers kementerian. Namun demikian, ia mengimbau manajer yang telah memperoleh surat keputusan penempatan di luar domisili menerima penempatan awal tersebut. Pasalnya, setelah pembangunan koperasi Desa Merah Putih di daerah asal selesai, penempatan manajer akan disesuaikan kembali dengan domisilinya. Ia juga menegaskan penempatan lintas daerah diperlukan untuk mengisi kekosongan SDM di wilayah yang bangunan koperasinya telah selesai dan membutuhkan manajer. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: buat yang sudah bergabung ya, tadi sempat Vita putarkan dulu lagunya. Ada Bunda Eti, Bunda, selamat pagi, waalaikumsalam ya. Nuansa bening tadi sudah muncul. Salamnya buat Mbak Santi di Cilandak, Jakarta. Gimana kabarnya? Bu Erna Dwi, Bu Nani di Kalinegoro. Ada Mama Vega, Bu Endang Wahyu juga, Bu Riono, Pak Murni Solobayan ya, Bu Pramono Bandungan, dan Pak Prianto di Blabak, Pak Dwi Poyono juga di Moon Island. Tugasnya semoga sukses ya, Cin. Amin, terima kasih. Ada Mbak Murni yang sedang beraktivitas. Mbak Murni semangat ya. Waalaikumsalam. Inspirasi keluarga mau request lagunya tadi Alda Risma sudah muncul. Salamnya buat Mbak Susi, Oma Kenzo, Pak Herman, Mbak Eni Widya, Mbak Yuli Hera juga, Bu Endang Wahyu ya, Bunda Sado juga, Bu Eti, Mbak Erna Dwi. Pokoknya buat semuanya saja yang sedang bergabung, terima kasih. Oke, sahabat pendengar yang mau telepon juga Vita buka kesempatan di 366-899 untuk request lagu yang Anda suka. Ada satu musisi ya yang lagu-lagunya tuh lucu gitu ya. Ini suka merilis lagu-lagu dengan lirik yang jenaka. Terkenal dengan, kalau di zamannya Vita sih terkenal dengan single Happy ya. Tapi kali ini Vita hadirkan Cuma Hayalan. Opie Andaresta untuk Anda di Inspirasi Keluarga.
1: Lengkap dengan aset dan sopir pribadi. Wih, kemana-mana tinggal minta antar.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
2: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
1: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
2: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
3: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Untuk semua usia.
5: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Pendengar edukasi, hari ini tanggal 30 September. Pada tahun 1882 yang lalu, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi fisikawan hebat. Ia bernama Johannes Wilhelm Geiger, atau lebih dikenal dengan nama Hans Geiger. Geiger menjadi sangat terkenal berkat penemuannya, yaitu pencacah Geiger dan percobaan Geiger-Marsden yang akhirnya menemukan nukleus atom. Penemuan itu sangat berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan yang bisa digunakan hingga saat ini. Insan edukasi, Geiger lahir di Neustadt an der Harz, Jerman. Ia adalah anak sulung Wilhelm Ludwig Geiger yang menjadi profesor Universitas Erlangen. Geiger kecil sangat menguasai dan menyukai ilmu matematika dan fisika. Ia belajar fisika dan matematika di Universitas Erlangen dan lulus menjadi doktor pada tahun 1906. Pada tahun 1909, bersama dengan Ernest Marsden, ia melakukan percobaan Geiger-Marsden yang disebut Gold Foil Experiment. Rutherford dan Geiger menciptakan sebuah tabung yang diberi nama Rutherford Geiger. Tabung ini kemudian menjadi tabung Geiger yang merupakan tabung pencacah Geiger. Pencacah Geiger adalah sebuah alat pengukur radiasi ionisasi yang dapat digunakan untuk mendeteksi radiasi alfa dan beta. Insan edukasi, pada tahun 1911, Geiger bersama John Mitchell Nuttall menemukan hukum Geiger-Nuttall setelah melakukan uji coba terhadap model atom Rutherford. Pada tahun 1928, Geiger dan muridnya Walter Muller juga menciptakan sebuah perbaikan dari tabung Geiger menjadi tabung Geiger-Muller. Hingga pada tahun 1912, ia menjadi pemimpin fisik teknikal Rheinstadt di Berlin. Pusat dari atom yang sudah ia temukan adalah inti atom atau nukleus, di mana inti atom ini terdiri dari proton dan neutron. Ukuran inti atom jauh lebih kecil dari ukuran atom itu sendiri dan hampir sebagian besar tersusun dari proton dan neutron. Insan edukasi, itulah penemuan-penemuan Geiger yang sangat berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan telah digunakan hingga saat ini. Geiger meninggal pada 24 September 1945 di Potsdam, Jerman, beberapa bulan setelah Perang Dunia Kedua berakhir.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

Kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

0: Cinta Mutiara, karya Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didiklah anak-anakmu budi pekerti. Mereka diciptakan Tuhan untuk zamannya sendiri dan bukan untuk zamanmu.
1: Insan edukasi, terutama para orang tua, kita diingatkan untuk mendidik anak dengan budi pekerti dan tidak mendidik mereka menurut apa yang kita alami dulu, melainkan menurut hidup mereka kini, namun tetap bertumpu pada budi pekerti.

0: abang sih, Kak?
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi...
1: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
0: Tapi...
1: Nggak ada tapi-tapian. Nih...
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Dari 103,5 Magelang FM, selamat siang sahabat pendengar, kembali Vita dalam Kabar Indonesia. Sahabat, Perum Bulog menyatakan bahwa beras premium dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis sesuai arahan pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pengguna beras premium untuk kebutuhan MBG tersebut merupakan arahan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Menurutnya, skema yang akan diterapkan yakni menggunakan identitas beras kita premium. Namun demikian, pihaknya tidak merinci volume beras premium yang akan dialokasikan secara khusus untuk MBG, baik waktu mulai penyalurannya maupun mekanisme distribusinya kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ia menjelaskan bahwa beras premium yang diproduksi Bulog merupakan produk komersial yang tidak menggunakan beras dalam skema pelayanan publik. Beras kita medium disebutnya menjadi identitas baru beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, sedangkan beras kita premium merupakan produk premium Bulog. Adapun kemasan beras kita medium dan beras kita premium dijadwalkan diluncurkan pada 20 Oktober 2026 yang akan dipasarkan tanpa subsidi, sementara beras kita medium akan digunakan dalam program pemerintah. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
2: Inspirasi keluarga.
1: Inspirasi.

menemani sahabat dalam beraktivitas ya di sela-sela kesibukan yang ada. Vita cuma mau ngingetin aja kok ya, jangan lupa jaga kesehatan. Terlebih juga memasuki musim pancaroba atau pergantian musim, di mana beberapa wilayah kemarin sudah turun hujan ya, bahkan cukup deras. Intensitasnya mungkin 10 menit lebih begitu ya, dan cukup deras. Sepertinya sih hanya sebentar saja ya, ternyata bisa terjadi cukup lama daripada biasanya. Tentu saja makan bergizi gratis seimbang, kok gratis ya? Kan nggak dapat MBG semua ya. Makan bergizi seimbang dan cukupi asupan vitamin, itu yang paling dibutuhkan tubuh sih. Terlebih juga minum air putih yang cukup setiap harinya. Setiap orang tidak sama ya kebutuhannya. Ada yang 2 gelas saja, ada yang kurang dari itu, atau bahkan lebih dari situ. Dari situ ya. Istirahat juga, tidur yang cukup berkualitas. Bukan cukup berkualitas, cukup dan berkualitas. Karena bisa jadi ada yang 15 menit saja sudah benar-benar berkualitas. Ada yang maksudnya nih take a nap banget gitu ya, tidur siang yang cukup. Ada yang 7-8 jam tapi badan masih lelah dan juga benar-benar sepertinya tidak ada energi begitu ya. Dan yang terpenting adalah sedia payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar. Rajin juga ya membersihkan lingkungan kita. Mungkin di musim kemarau ini benar-benar ada yang kelupaan gitu ya. Tapi better ketika belum memasuki musim hujan, sudah ngecek-ngecek dulu nih lingkungan sekitar, termasuk juga mungkin genteng yang melorot ya. Wah, ini juga jadi permasalahan yang cukup gak ngenakin ketika hujan datangnya setiap hari. Jadi harus hujan-hujanan kan, daripada nunggu hujan mending sekarang dicek terlebih dahulu ya. Ternyata ya memang menjaga kesehatan tidak hanya cukup dengan makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis lagi. Aduh, keracunan MBG. Istilah-istilah ya, makan bergizi aja gitu ya. Udah latah banget ini nih. Makan bergizi, tidur cukup, tapi juga ngecekin apa yang harus dipersiapkan ya sebelum memasuki musim hujan. Ada apa, Bun? Oh, sudah aman ya. Oke deh, sebentar lagi sudah memasuki jam istirahat ya. Kalau begitu, Vita sekaligus menginformasikan sahabat pendengar, azan nanti dikumandangkan di pukul 11:29 ya, sesaat lagi. Jadi Vita masih bisa untuk memutarkan lagu-lagu favorit Anda. Kali ini kita ketemu dulu ya dengan Vina Panduwinata berjudul Biru.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Mutiara Iman.
1: Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetapkanlah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 200.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Selamat pendengar, selamat siang. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Dan juga selamat menjelang istirahat ini ya. Vita hadirkan informasi terkait dengan harga kebutuhan pokok masyarakat yang mana dipantau oleh DPPKUM Kota Magelang, memantau sejumlah harga komoditi di Pasar Jowinangun, Kebon Polo, dan juga Gotong Royong. Vita langsung saja akan hadirkan informasinya untuk Anda. Sahabat pendengar, informasi ini terupdate hari Rabu 30 September 2026 di mana harga beras Sania Rp15.000, IR64 14.900, IR64 untuk kualitas medium Rp13.500, C4 Rp13.800 dan SPHP Rp12.300. Gula pasir kristal putih KW medium Rp17.300, gula kemasan gulaku Rp18.100, minyak goreng curah tanpa merek Rp20.600, minyak premium kemasan botol Rp21.300, minyak kita Rp15.700. Sementara harga daging sapi bagian paha depan Rp131.600, paha belakang Rp136.600, tetelan Rp80.000, sandung lamur Rp100.000 per kilo, ayam kampung Rp95.000, telur ayam jenis ras Rp24.600 per kilo, sementara ayam kampung per 17 butir Rp42.700. Harga cabai ya sahabat pendengar, untuk jenis cabai merah besar biasa atau teropong Rp37.600, cabai merah besar keriting Rp40.000, rawit merah Rp58.600 dan rawit hijau Rp48.600. Bawang merah Rp31.300, bawang putih jenis sinco Rp30.600, bawang cutting juga stabil di Rp36.600, bawang bombay Rp29.300. Sementara harga ikan laut jenis kembung Rp40.000 per kilo, ikan asin teri per kilonya Rp43.000, ikan bandeng Rp36.600, sementara ikan tongkol Rp36.000. Demikian sahabat pendengar, informasi update kebutuhan pokok, bahan pokok yang bisa Vita hadirkan untuk Anda di 103,5 Magelang FM, sekaligus menutup perjumpaan kita di Inspirasi Keluarga. Jangan kemana-mana ya sahabat, karena ada rekan AYUL yang akan menemani di sajian musik spesial Campur Sari. Jadi tetaplah bersama kami di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

usia. Halo, selamat siang. Selamat siang katur poro sedere poro sutresno kagung mewah putri ingkang tansah caketing mana papanggian kalian kula ayu el ingkang bedinya wiji.

Kan ya, ceritanya tentang cowok yang ditinggal pacarnya nikah. Hatinya mblebes tiap inget kenangan. Ciri khas Cak Diken, vokal serak, logat medok, dan kendang kenceng. Lagu ini jadi andalan panggung hajatan karena satu nada pertama aja penonton langsung ikut nyanyi. Maknanya, kangen itu bisa bikin orang sekuat apapun itu jadi rapuh. Oke, kita simak bersama.

adalah salah satu lagu campursari populer ciptaan Handiman yang sangat terkenal lewat Didi Kempot. Ketaman Asmoro berasal dari bahasa Jawa yang berarti terkena panah asmara atau sedang jatuh cinta. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sedang mabuk kepayang atau jatuh cinta mendalam, namun merasa tersiksa karena rindu. Pada bait awal digambarkan seseorang yang tidak bisa tidur di larut malam karena terus-menerus teringat wajah sang kekasih atau pujaan hati. Perasaan rindu yang begitu kuat membuat hatinya bingung dan gundah gulana karena orang yang dicintai tidak ada di sisinya. Lewat vokal Savitri, Ketaman.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Membersamai sahabat semua di sajian musik spesial Campur Sari. Lagu yang bakal saya hadirkan berikutnya ada Kidung Pangruatan Mbak Yu Nurhana. Kidung Pangruatan yang dinyanyikan oleh Pesinden Nurhana ini diciptakan oleh Ki Joko Edan. Adalah sebuah tembang Jawa bergenre campur sari atau lelono yang berisi doa penolakan bala, penyucian diri, serta permohonan keselamatan kepada Tuhan. Kata Pangruatan ini berasal dari bahasa Jawa ruat yang berarti membersihkan, membebaskan, atau menyucikan seseorang dari kesialan, kutukan, atau energi negatif. Dan sahabat, ini pesan moralnya mengajak pendengarnya untuk eling atau ingat kepada Sang Pencipta dan mawas diri agar kembali suci dan lahir batin. Ini dia Kidung Pangruatan Nurhana.

bertemu dengan Didi Kempot kembali ya, lewat lagu Kalung Emas. Kalung Emas ya. Kalung Emas adalah salah satu lagu campur sari legendaris ciptaan dan dinyanyikan sendiri oleh musisi Didi Kempot, yang menceritakan tentang kekecewaan seseorang karena kekasihnya melupakan janji dan berpaling. Lagu Kalung Emas ini menceritakan pemberian tulus berupa kalung emas yang kini berubah warna menjadi biru atau luntur, menyimbolkan cinta yang ikut luntur dan janji yang mengingkari. Liriknya menggambarkan kepedihan mendalam hingga terasa menusuk dada karena kekasih yang sangat dicintai dan diberi hadiah justru melupakan si pemberi. Oke, kita simak bersama Didi Kempot, Kalung Emas.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping. Seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan paduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang.

Masih rileks dulu di siang hari ini. Kembali Ayu El masih selalu membersamai sahabat semua di sajian musik spesial Campur Sari. Lagu berikut yang bakal saya hadirkan, yuk iramanya apa ya, agak rancak gitu. Boleh deh sambil manggut-manggut Madiun Ngawi. Ciptaan Sony Jos yang menceritakan kisah percintaan dan kenangan pilu di sebuah terminal. Dulu sang kekasih berjanji setia namun akhirnya mengingkari janji tersebut. Saat rindu datang, penyanyi hanya bisa melihat dan mengelus foto sang mantan di dalam dompetnya karena cintanya yang begitu mendalam. Terminal Madiun Ngawi, oke Madiun Ngawi buat sahabat semuanya.

Masih Ayu El tetap setia membersamai sahabat semua di sajian musik spesial Campur Sari. Mister Mendem adalah lagu populer ciptaan maestro Campur Sari almarhum Cak Dikin yang mengisahkan tentang peringatan dan penyesalan akibat kebiasaan minum-minuman. Lagu ini menggunakan format dialog atau nasihat, di mana bagian awal berisi teguran dari seseorang teman atau dari seorang teman atau kerabat mengenai bahaya minuman keras yang membuat seseorang ini hilang kesadaran, mabuk atau mendem, dan berbicara ngelantur. Pada akhirnya, sang tokoh menyadari bahwa kebiasaan mabuk hanya merusak badan dan kehidupan sendiri. Lagu ini ditutup dengan tekad untuk berhenti total dari kebiasaan buruk tersebut demi hidup yang lebih sehat dan tenang. Okay, Mr. Mendem.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Hoax, sebagaimana kita ketahui bersama, dampak bahayanya luar biasa. Di antaranya, menggerus harkat martabat manusia. Kemudian, menciderai rasa kemanusiaan. Di antaranya, mengancam hak hidup. Penyebab terjadinya konflik horizontal, bahkan menyesatkan dan menggerus kualitas hidup. Merusak ekonomi, merusak demokrasi, dan merusak negara. Kami dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Magelang Raya, dengan ini mengajak para sahabat pendengar sekalian untuk pertama, tingkatkan literasi Anda. Yang kedua, saring sebelum sharing, bijaksana dalam bermedsos. Kami dari Mafindo Magelang Raya sangat-sangat berharap agar kita dapat bersama-sama memerangi hoax dan bijak memahami sebuah informasi. Salam saya, Gede Mahardika, selaku pembina Mafindo Magelang Raya.

Pol atau muncrat pol ini merupakan bahasa slang Jawa gaul yang belakangan ini sangat populer di media sosial. Secara harafiah kata poloku berasal dari kata pikiranku atau otakku. Nah, sahabat, dari kata polo yang berarti otak dalam bahasa Jawa kasar atau ngongko, sementara muncrat itu berarti keluar muncrat secara tiba-tiba. Jadi, arti dari ungkapan ini adalah otakku rasanya mau meledak atau saking serunya sambil bikin pusing tergila-gila. Oke.

Bergeser ke lagu berikutnya, Perawan Kalimantan, adalah lagu campursari populer ciptaan almarhum Didi Kempot dan menceritakan tentang kerinduan seseorang pada gadis cantik asal Kalimantan. Lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang jatuh cinta dan sangat merindukan seorang gadis perawan di Kalimantan siang dan malam. Rasa rindu itu membuat hatinya gelisah seperti orang gila memeluk bantal guling karena membayangkan sang kekasih. Terdapat

dangdut koplo, di mana lagu ini sering dibawakan ulang oleh berbagai musisi tarling dan koplo seperti Jan Velia, Lilin Herlina, hingga Zeni Inkat. Yang bakal kita simak kali ini adalah versi Didi Kempot dan Jan Velia, Perawan Kalimantan.

0: Nah, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita.
0: Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau

0: Adopsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Desi Ayu Eleng selalu membersamai sahabat semua di sajian musik spesial Campur Sari.
1: Lingsir wengi sepi turu piso nintro.
0: Ya, Lingsir Wengi adalah lagu berbahasa Jawa yang aslinya berisi ungkapan doa atau kerinduan, namun bergeser mana menjadi lagu mistis pemanggil hantu akibat pengaruh film. Sebagian besar masyarakat meyakini lagu ini diciptakan oleh Sunan Kalijogo pada abad ke-15, sementara versi lain menyebutkan diciptakan oleh seniman Sukat Jiman pada tahun 1995 sebagai ungkapan kerinduan kepada istrinya. Dalam tradisi Sunan Kalijaga, tembang ini dilantunkan selepas sholat malam atau tahajud sebagai doa penolak bala, perenungan diri, dan memohon perlindungan dari gangguan makhluk halus. Citra Lingsir Wengi berubah drastis menjadi menyeramkan dan diidentikan sebagai pemanggil kuntilanak, telah digunakan sebagai soundtrack film horor Kuntilanak tahun 2006. Dalam adegan film tersebut, lirik aslinya dimodifikasi dengan tambahan kalimat yang bernada memanggil jin atau setan, sehingga masyarakat terlanjur menganggapnya sebagai mantra mistis. Akai, kita simak lagu Lingsir Wengi oleh Nurhana.

legendaris yang diciptakan oleh sang maestro keroncong Indonesia Gesang Marto Hartono. Lagu ini terkenal dengan lirik pembukaan yang sangat ikonik. Berbeda dengan lagu Bengawan Solo yang lahir dari kekaguman pada alam, Pamitan ini versi campursarinya juga keren banget ini ya, saya hadirkan buat menjadi lagu pungkasan di kali ini ya. Dimana ini adalah refleksi kisah cinta pertamanya yang kandas di masa lalu. Dan dengan berakhirnya lagu Pamitan Gesang, sekaligus saya Ayu El bakal pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sukses buat sahabat semua. Semoga alunan melodi campursari lawas ini bisa sedikit memberikan charge energi buat Anda semua. Saya Ayu El pamit undur diri. Terima kasih. Sahabat, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Salam buat sahabat semuanya, buat orang-orang yang Anda sayangi dan cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berkarya dan salam.

0: sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Bahkan resistensi, nanti kalau ada flu yang parah seperti H5N1 zaman dulu, itu obatnya jadi resisten malah meninggal.
2: Sari Berita. Pemerintah memperbarui komitmen pengaduan pelayanan publik. Menteri Kesehatan memastikan ketersediaan obat influenza A. Pejabat dari 10 negara berpartisipasi dalam pertemuan antara pemimpin Israel dan Presiden Uni Emirat Arab. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 30 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, SP4N Lapor. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
3: Pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik, yakni melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, SP4N Lapor. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Rini Widiantini, mengatakan pembaruan komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman. Komitmen tersebut melibatkan Menteri PAN-RB, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Kepresidenan, serta Wakil Ketua Ombudsman RI. Selama 10 tahun berjalan, SP4N Lapor terhubung dengan 718 instansi yang terdiri atas kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.
4: Dan bahwa SP4 Lapor ini merupakan satu sistem yang terintegrasi agar masyarakat dapat mudah untuk melakukan laporan kepada pemerintah dengan prinsip no wrong, no policy. Jadi tidak masyarakat dimanapun dia melakukan laporan tetap akan terhubung kepada instansi pemerintah yang harus menanganinya.
3: Adapun jumlah pengaduan yang dikelola mencapai 1.178.168 aduan dengan rata-rata 454 aduan per hari. Tingkat respon pemerintah terhadap pengaduan tersebut mencapai rata-rata 88,5%. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan bahwa implementasi SP4N Lapor juga untuk mendapatkan data dan masukan dari masyarakat.
5: Dan karena itu interoperabilitas antar KL menjadi sangat penting dan kami dari Kemkominfo fokus untuk membuat sistem yang andal untuk interoperabilitas yang sekarang sudah berjalan baik untuk 718 instansi maupun lembaga, tapi kita tentu inginnya lebih luas lagi.
3: Diketahui SP4N Lapor menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Dan penanda tanganan nota kesepahaman tersebut merupakan pembaruan komitmen yang sebelumnya komitmen serupa dilakukan pada 2016 sampai 2021. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah harus menyediakan informasi publik secara transparan, akuntabel, cepat, mudah, dan murah bagi masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan selengkapnya.
6: Kehadiran Komisi Informasi Provinsi Tenggara Timur yang dimana tugas fungsi dan kewenangannya adalah mengawasi keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik, itu artinya bahwa supaya masyarakat mudah, cepat untuk mengakses informasi publik.
7: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agustinus Lede Bolebaja, mengatakan kehadiran Komisi Informasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya memberikan sosialisasi terkait hak akses masyarakat. Ini dikarenakan adanya keterbatasan tenaga, anggaran, dan waktu.
6: Saya harus mengakui bahwa sosialisasi kita kepada masyarakat tentang hak dia untuk memperoleh informasi publik dan mengakses informasi publik kita sudah lakukan dengan masif. Tetapi kami juga mengakui bahwa informasi tentang keterbukaan informasi masih publik tentang hak akses masyarakat juga belum tersampaikan ke seluruh masyarakat di seluruh Nusa Tenggara Timur. Hal ini juga diakibatkan karena mungkin keterbatasan personil kami, keterbatasan anggaran.
7: Sementara itu, pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang Ekonomi Rian Nong mengatakan media sosial dimiliki oleh semua komponen termasuk narasumber. Namun masyarakat harus bijak membedakan bahwa informasi yang disampaikan oleh media sosial belum semuanya valid atau benar.
8: Harus dibedakan bahwa informasi yang disampaikan oleh media sosial belum semua terverifikasi, belum semua benar. Tetapi ketika informasi itu disampaikan oleh media atau pers, itu tingkat akurasinya mungkin sampai dengan 90%. Itu ada perbedaan. Bahwa sekarang itu, saya suka menganalogikan bahwa kita, dunia kita ini, dunia yang tergesa-gesa sekarang. Jadi apa-apa mau cepat. Tiap orang berupaya untuk mencari yang pertama yang menyampaikan informasi. Apakah itu benar atau salah? Pertama, posting.
7: Media publikasi wartawan memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dan kredibel dibandingkan media sosial. Hal ini dikarenakan media arus utama bekerja berdasarkan disiplin verifikasi kode etik jurnalistik sebelum informasi tersebut disebarluaskan ke publik. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan obat influenza A mencukupi di berbagai rumah sakit, tetapi obat tersebut tidak sembarang diberikan kepada pasien. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat adanya peningkatan aktivitas influenza A di Indonesia, namun dalam kondisi kewaspadaan dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tetap tenang. Adapun terkait ketersediaan obat influenza A, oseltamivir, dipastikan mencukupi di berbagai rumah sakit di Indonesia. Menkes mengingatkan obat oseltamivir tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Apabila obat dibeli sembarangan maka menimbulkan resistensi, bahkan berakibat fatal seperti kematian. Oseltamivir diberikan hanya untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah. Penjelasan Menkes disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
10: Obat yang ada, oseltamivir, kita ada di rumah sakit. Cuma obat ini, ahli juga menyampaikan, nggak bisa terlalu sembarangan diberikan. Karena dia bisa mengakibatkan resistensi, nanti kalau ada flu yang parah seperti H5N1 zaman dulu, itu obatnya jadi resisten malah meninggal orangnya. Jadi pemberiannya harus benar-benar hanya diberikan ke orang-orang yang sakitnya berat atau komorbiditasnya tinggi. Gitu ya, jadi obatnya ada, cuma memang itu hanya diberikan di kasus-kasus yang komorbiditasnya tinggi atau parah. Nggak semua orang dikasih obat nanti bisa resisten malah parah. Ya.
9: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni dalam perbincangan bersama RRI Pro 3 mengatakan kasus influenza A di ibu kota mengalami kenaikan.
11: Kalau kita lihat data rutin yang dikumpulkan yang oleh Dinas Kesehatan, yaitu data surveilan kewaspadaan dini dan respon, kita lihat angka influenza di DKI Jakarta memang mengalami kenaikan kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya atau bahkan tahun 2025. Di bulan Juli sekitar 1.069 kasus, kemudian naik di bulan Agustus menjadi 1.789 dan sampai di bulan Desember ini sampai tanggal 20 kemarin sudah tercatat 1.763 kasus.
9: Menkes mengatakan penanganan terbaik untuk influenza A adalah menjaga imun atau kekebalan tubuh. Masyarakat dihimbau untuk beristirahat dengan cukup, mencuci tangan dengan sabun, etika batuk dan bersin seperti menutup hidung atau mulut, selanjutnya memakai masker di keramaian atau saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, serta melakukan vaksinasi influenza tahunan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan penegakan hukum karhutla dilakukan secara berlapis dan terkoordinasi. Laporan disampaikan Zahrotin Aljannah.
12: Dalam penegakan hukum ini juga sifatnya berlapis dan terkoordinasi.
13: Pemerintah memastikan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara berlapis dan terkoordinasi. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Data Kemenko Polkam, Honi Avana mengatakan, penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku lapangan. Ia mengatakan pengelola maupun pemanfaat lahan juga dapat dikenakan proses hukum apabila ditemukan pelanggaran. Honi menyebut berdasarkan data Deskarhutla, terdapat 245 laporan polisi dan 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, sebanyak 96 korporasi sedang diproses terkait penanganan kasus Karhutla.
12: Dalam penegakan hukum ini juga sifatnya berlapis dan terkoordinasi, artinya penegakan hukum ini tidak hanya berhenti pada perorangan saja, tetapi atau pelaku di lapangan, tetapi juga akan juga dikenakan kepada para pengelola atau pemanfaatan lahan tersebut. Tercatat di sini dari Kementerian Lingkungan Hidup saat ini sudah melaksanakan penyegelan terhadap 57 badan usaha. Kemudian dari Kementerian Kehutanan ada 26 badan usaha dikenakan sanksi administratif bidang kehutanan, dengan diantaranya 5 sudah dicabut perizinannya.
13: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat pemadaman dan pendinginan lahan gambut, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan, api di bawah permukaan gambut masih dapat bertahan. Oleh karena itu, untuk mendeteksi bara di bawah permukaan, BNPB menggunakan drone thermal yang dapat menemukan titik panas yang tidak terlihat secara langsung. BNPB juga menempatkan tangki air portable, mengoptimalkan pompa dan sumber air alternatif, serta membangun embung dan kanal.
14: Beberapa hambatan yang bisa kami sampaikan secara umum, yaitu penanganan di Kalimantan terkendala kebakaran pada lahan gambut. Ini sifatnya memang gambut, akses air dan sumber air relatif terbatas karena memang kering. Angin kencang ini yang membuat kepala api itu bisa menyebar kemana-mana. Kepala api itu artinya memang bagian yang cepat menyebar, dan itu sangat ditakuti oleh teman-teman yang ada di Satgas Darat untuk memadamkan.
13: Pemerintah memastikan penanganan karhutla terus dilakukan melalui penegakan hukum, pemadaman hingga pendinginan lahan. Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah kebakaran kembali muncul serta mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penyidik Jampitsus Kejagung menyerahkan tersangka dan barang bukti perkara dugaan tindak pidana korupsi makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026 yang merugikan negara lebih dari 10 triliun rupiah. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan selengkapnya.
15: Untuk 6 berkas atas nama tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode Agustus 2024 sampai dengan Juni 2026, tersangka SS selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional
16: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penyidik Kejaksaan Agung telah menyerahkan berkas dan 6 tersangka ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Berkas tersebut atas nama DH Kepala BGN tahun 2024-2026, SS Wakil Kepala BGN tahun 2025-2026, tersangka LP Wakil Kepala BGN tahun 2024-2026, tersangka LMI selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN, serta tersangka GHS dan AYS selaku pihak swasta. Karena mengatakan perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara mencapai 10 triliun rupiah.
15: Kurang lebih 10 triliun.
16: BPKB. Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung mengungkap modus operandi para tersangka dalam menyiasati anggaran MBG 2025-2026 yang mencapai 335 triliun. Para tersangka menggunakan dan bekerjasama dengan yayasan yang menjadi mitra BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis.
17: Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, Yayasan Yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai PGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap ditunjuk dengan cara melakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra PGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah.
16: Terhadap tersangka DH, LP, dan SS dijerat pasal 603, jungto pasal 604, jungto pasal 20, huruf A atau C KUHP, jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan tersangka LMI, GHS, dan AYS dijerat pasal 12 huruf A, huruf B, dan huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, jungto pasal 20 huruf A atau huruf C KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dewan Perwakilan Daerah RI mendorong Bali menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional melalui TPS 3R dengan memanfaatkan kekuatan komunitas lokal. Laporannya bersama Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
18: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali.
19: Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilah sampah secara nasional. Kekuatan desa adat, banjar, rumah tangga hingga industri pariwisata dinilai menjadi modal penting dalam membangun tata kelola sampah berbasis masyarakat. Anggota DPD RI Dapil Bali Niloh Putu Ari Pertami Jelantik mengatakan Bali didorong menjadi pelopor pemilah sampah karena memiliki kekuatan masyarakat yang dapat digerakkan dari tingkat desa.
18: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali. Untuk itulah mengapa Bali menjadi salah satu dari 5 kota, dari 5 provinsi ya, yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk kemudian membangun pusat pengelolaan sampah waste to energy. Kan Bali yang dipilih. Nah itu kerja-kerja DPD RI. Itu DPD RI itu yang memperjuangkan bersama dengan Danantara.
19: Namun ia menilai pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berskala besar membutuhkan proses. Sementara persoalan sampah terus terjadi setiap hari, sehingga pembangunan TPS 3R Reduce Reuse Recycle dinilai perlu dipercepat. Nilo Jelantik mengatakan telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Gubernur Bali Wayan Koster mengenai rencana pemanfaatan lahan milik pemerintah Provinsi Bali untuk pembangunan TPS 3R. Sementara itu, pendiri gerakan Bersih-Bersih Bali I Gusti Ngurah Agus Norma Sasono atau Gus Norma mengatakan gerakan pemilahan sampah telah lama digaungkan komunitas lingkungan di Bali. Menurut Gus Norma, pemerintah perlu memperkuat edukasi, sosialisasi, dan inovasi agar gerakan pemilahan sampah benar-benar berjalan di masyarakat.
20: Yang masih dilakukan harus edukasi, ya harus jemput bola, harus turun. Ini yang tidak dilakukan. Jadi kita sih mohon kepada pemerintah biar ngumpulin seluruh komunitas atau gerakan yang ada, yang spesifikasi mereka ada di mana-mana ya. Ada yang edukasi, ada yang inovasi, ada yang buat segala jenisnya udah ada di Bali. Tinggal kumpulin, bagi tugas, selesai. Jadi anggaran itu efektif, tidak terbuang sia-sia.
19: Pihaknya juga menekankan peran perbekal dan bendese sebagai ujung tombak pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Ia berharap pengelolaan sampah tidak berhenti pada kebijakan di tingkat provinsi, tetapi benar-benar dilaksanakan hingga tingkat desa dan masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Kemarau panjang mengakibatkan sebanyak 54 titik di wilayah Kota Banjarbaru mengalami kekeringan, sehingga membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Diki Munadi melaporkan dari RRI Banjarmasin.
21: Ya, ini sudah titik yang ke-54 ya untuk kita pendistribusi.
22: Kemarau panjang berdampak pada ketersediaan air bersih di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sampai kini sebanyak 54 titik di sejumlah kecamatan dan kelurahan mengalami kesulitan air bersih. Hal itu disampaikan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halabi, usai menyalurkan air bersih kepada warga di Jalan Kuranji, RT 32, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Selasa kemarin. Wali Kota mengungkapkan pemerintah kota terus merespon laporan masyarakat yang mengalami kekeringan dengan penyaluran air bersih ke wilayah terdampak.
21: Ya, ini sudah titik yang ke-54 ya untuk kita pendistribusian, sebelumnya 53, dan ini bertambah lagi terhadap aduan dari masyarakat. Kita langsung memberikan dan mendistribusikan air bersih ini kepada masyarakat. Alhamdulillah kami juga berkolaborasi dan bersinergi dengan TNI Polri, juga memberikan kemarin TNI AU ya juga memberikan distribusi air bersih untuk masyarakat. Ya tentunya kita penguatan ini kita tentunya harus bergotong royong untuk menghadapi kekeringan di masyarakat ini juga.
22: Sementara Ketua RT 32 Gotong Manggis Kursusianto mengatakan kondisi kekeringan telah dirasakan warganya sekitar 3 bulan. Bahkan dalam 2 bulan terakhir sebagian sumur warga sudah tidak dapat digunakan. Warga pun terpaksa mengambil air dari sumur bersama yang lokasinya cukup jauh. Sebagian lainnya memilih membeli air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
0: Ini ada beberapa warga menggunakan sumur tua, itu bisa digunakan untuk membantu sementara. Tapi kalau jumlah banyak warga yang ambil, nggak mampu.
1: Wayah karing ini warga mencari banyu di mana aja?
0: Kemana-mana mas, ada yang ngambil di bawah sana, ada sumur bekas galian orang bikin bata dulu, itu bisa dibagi sementara. Tapi untuk sedikit saja, nggak bisa sampai banyak-banyak pak.
1: Banyak menukar kah? Ada yang menukar kah?
0: Sebagian menukar, satu tank itu yang isi 1.200 harga 100 sampai 120.000.
22: Pemerintah Kota Banjarbaru juga membuka respon terhadap laporan masyarakat sebagai upaya memastikan kebutuhan air bersih warga di tengah kemarau.
2: Kodim 1424 Sinjai menyalurkan 5.000 kubik air bersih untuk membantu warga terdampak di Sinjai Timur akibat kemarau panjang. Laporan Ayunia Nindiati dari RRI Makassar.
4: Kemarau panjang membuat warga di sejumlah wilayah Sinjai Timur kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi ini mendorong Kodim 1424 Sinjai bersama PDAM dan Damkar menyalurkan 5.000 kubik air untuk membantu kebutuhan warga di 4 dusun Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai pada 29 September 2026. Penyaluran air bersih dilakukan di Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur dengan mengerahkan 2 armada truk dari PDAM dan Damkar Sinjai. Pelaksana tugas Kasdim 1424 Sinjai, Kapten Infantri Zainuddin menyebut, bantuan air bersih ini merupakan bagian dari rangkaian ke-81 TNI sekaligus merespon kebutuhan warga yang terdampak kemarau.
23: Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur membutuhkan air karena hari ini adalah musim pada saat musim kemarau, kekurangan air di masyarakat, kurang sumber air karena kemarau. Rencana 2 dari 6 tar 1 mobil dari 1 mobil isinya 5.000 kubik satu mobil di semuanya situ.
4: Warga terlihat berbondong-bondong mengambil air menggunakan ember, baskom, hingga wadah penampungan air. Salah satunya Hasniati, warga Dusun Bainang, yang mengaku sudah sekitar 2 bulan kesulitan mendapatkan air sebab sumur dan sungai di sekitar pemukiman mulai mengering.
24: Ya, butuh sekali, Pak. Ada sungai tapi kering, tidak ada mata air. Sungai saja tapi kalau kering, sungai tidak ada gitu, air di sumur. Nah, terima kasih ini, Pak, dibantu air.
4: Penyaluran air bersih ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama kemarau masih berlangsung. Bantuan air juga dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan konsumsi masyarakat.
2: Informasi dari luar negeri, pejabat dari 10 negara berpartisipasi dalam pertemuan yang diperluas di Abu Dhabi antara pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Menurut laporan channel 14 Israel Selasa, mengutip sumber UAE yang tidak disebutkan namanya. Kami kutip dari kantor berita Antara, sumber anonim itu dikutip mengatakan pertemuan tersebut berfokus pada penguatan kerjasama keamanan dan intelijen antara Israel dan Uni Emirat Arab, serta pembentukan kerangka kerja pertahanan regional untuk menghadapi ancaman bersama. Kita ke informasi olahraga, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir angkat bicara soal kritik terhadap pelatih timnas Indonesia John Hartman. Kritik muncul setelah Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 Senin malam. Erick menilai sorotan terhadap pelatih merupakan konsekuensi dalam sepak bola, sekaligus mengapresiasi perjuangan skuad Garuda yang bermain dengan 10 pemain. Ia juga menegaskan peluang Indonesia menuju final masih terbuka.
3: Kalau kita lihat pelatih Thailand, pelatih Malaysia, pelatih Vietnam, pasti juga penuh kritikan. Ya memang sepak bola seperti itu, cukup kejam. Ya tapi itulah konsekuensi ya memegang pimpinan seperti itu. Nah jadi artinya Bangladesh juga tidak boleh ditutup sebelah mata. Kita harus fight dan mudah-mudahan Malaysia dan Singapura juga fight sama-sama. Dan kita lihat nanti hasilnya.
2: Erick Thohir juga meminta timnas Indonesia tidak meremehkan Bangladesh yang akan menjadi lawan selanjutnya. Laga penentu tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta besok malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Thailand sudah memastikan tempat lebih dulu di final setelah menaklukkan Vietnam 2-0 tadi malam.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Apa kabar Anda di hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia untuk kita semua. Saya Lisa Nyona dari Radio Host LPPL Gemaranik 97 FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, menyapa Anda dalam Berita Indonesia Live. Kesekayu membeli pempek, singgah sebentar menikmati senja. 70 tahun Mubah telah melangkah membangun daerah untuk Indonesia. Dan hari ini Rabu 30 September 2026 kembali hadir Berita Indonesia Live yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air, dikemas secara lugas, inspiratif, dan edukatif. Berita Indonesia Live disiarkan secara serentak oleh LPPL anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar LPPL Indonesia, untuk berita Indonesia Live hari ini di 30 September 2026, kami sebagai radio host LPPL Gemerani 97 FM Musi Banyuasin menyiarkan secara langsung melalui YouTube Radio Gema Randik Muba. Dan langsung saja kita awali berita pertama dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan. Dengan kabar, Dinas Kesehatan, PPKB, PESEL, dan Puskesmas Salido gencarkan deteksi dini TBC di Nagari Payenang Selatan. Ada Adel Febri, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kabupaten Pesisir Selatan bersama UPT Puskesmas Salido terus memperluas upaya penanganan dan penemuan kasus tuberkulosis atau TBC secara aktif atau aktif case finding atau ACF hingga ke tingkat nagari. Kegiatan ACF tersebut digelar di Kantor Wali Nagari Paidan Selatan yang berada di wilayah kerja UPT Puskesmas Salido, Kecamatan Empat Curai. Dalam kegiatan tersebut, Kepala UPT Puskesmas Salido, Dr. Widya tampil sebagai narasumber utama. Ia menyampaikan edukasi komprehensif mengenai bahaya TBC, cara mengenali gejala awal penyakit, serta pentingnya keberanian masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Menurut Dr. Widya, masyarakat tidak perlu ragu menjalani pemeriksaan dan tidak perlu malu menjalani pengobatan. Pernyataan itu menempatkan deteksi dini dan kepatuhan berobat sebagai dua hal yang saling terkait. Penemuan kasus lebih awal memungkinkan penanganan dilakukan sebelum penyakit berkembang lebih lanjut. Sementara disiplin mengkonsumsi obat hingga tuntas menjadi syarat agar pasien benar-benar sembuh. Karena itu, kegiatan ACF di tingkat negari diarahkan pada penjangkauan langsung kepada masyarakat, bukan sekedar menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan. Melalui pergerakan masif di negari Payenang Selatan, Puskesmas Salido bersama Dinkes PPKB Pesisir Selatan menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan kesadaran warga, menghapus stigma negatif terhadap penderita TBC, serta memutus rantai penularan. Dua sasaran ini disebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan negeri siaga TBC dan Pesisir Selatan bebas TBC. Stigma tersebut menjadi salah satu hambatan dalam penanganan TBC karena dapat membuat penderita menunda pemeriksaan dan juga pengobatan. Kegiatan edukasi seperti yang digelar di Kantor Wali Negari Payenang Selatan diharapkan memperkuat pemahaman warga bahwa TBC merupakan penyakit infeksi yang dapat disembuhkan sehingga penderita tidak lagi menutupi kondisi kesehatannya. Puskesmas Salido dan Dinkes PPKB Pesisir Selatan menegaskan bahwa ACF TBC akan terus diperluas ke wilayah lain sesuai kebutuhan penemuan kasus. Masyarakat diimbau memanfaatkan layanan pemeriksaan yang tersedia di fasilitas kesehatan terdekat, termasuk di puskesmas agar kasus dapat ditemukan lebih awal dan penularan dapat dicegah. Baik, berdasarkan itu informasi yang dapat saya sampaikan, saya Del Fabri dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk reporter Adel Febri. Selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan, kita menuju Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang mana kita ketahui bahwa merupakan salah satu pusat budaya di Pulau Lombok ya. Ada kabar dari LPPL Sora Kota Mataram dengan kabar bukan sekedar kompetisi. Lomba Posyandu tingkat Kota Mataram menjadi ajang berbagai inovasi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Caca Anissa. Silakan laporan Anda.
2: Bukan sekedar kompetisi lomba, Posyandu tingkat Kota Mataram menjadi ajang berbagi inovasi. Dikabarkan dari Mataram, 6 posyandu terbaik dari 6 kecamatan di Kota Mataram bersaing dalam Lomba Posyandu Tingkat Kota Mataram tahun 2026. Acara dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Mataram, Haji Lalu Alwan Basri, dan berlangsung selama 2 hari, 23 sampai dengan 24 September 2026, di Aula Pendopo Wali Kota Mataram. Lomba ini tidak sekedar mencari posyandu terbaik, melainkan menjadi ajang bertukar ilmu dan saling menginspirasi antar posyandu. Saat ini Kota Mataram memiliki 365 posyandu dan seluruhnya telah bertransformasi menjadi posyandu keluarga. Dan dalam hal ini peran kader posyandu sangat menentukan sebagai pihak yang paling dekat dengan warga, kader paling memahami kebutuhan di lingkungannya masing-masing. Kenam posyandu peserta diharapkan tampil maksimal dengan menonjolkan kekuatan dan inovasi masing-masing. Demikian reporter Caca Anissa dari Radio Suara Kota Mataram melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Caca Anissa. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada. Nanti kita kembali dengan rangkaian berita Indonesia Live lainnya setelah jeda berikut.

Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasa Reina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kena Bungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilan FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada yang saat ini masih mendengarkan Berita Indonesia Live di menit ke-18 melangkah dari pukul 2 siang hari ini waktu Indonesia Barat. Dan kami lanjutkan kembali rangkaian Berita Indonesia Live kita. Selanjutnya ada kabar dari LPPL Citra Bahari FM dengan informasi Festival UNEN-UNEN Rembang jadi ruang edukasi dan pelestarian seni budaya. Silakan reporter Aryo untuk laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih dan pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Ratusan masyarakat memadati rumah Dinas Wakil Bupati Rembang untuk mengikuti Festival UNEN-UNEN yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Kegiatan tersebut menghadirkan beragam seni pertunjukan sekaligus menjadi sarana edukasi budaya bagi generasi muda. Rangkaian kegiatan dimulai pada siang hari dengan kegiatan belajar mewarnai yang diikuti sekitar 100 anak sekolah dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat menyaksikan pameran seni tanah gerak yang menjadi bagian dari festival. Memasuki malam hari, berbagai pertunjukan seni ditampilkan untuk menghibur masyarakat. Di antaranya, barongsai dan leang-leong, barongan das papat, unen-unen rengel, serta geguritan. Kegiatan semakin semarak dengan hadirnya sejumlah kuliner tradisional. Pengunjung dapat menikmati kacang, telo godok, hingga kopi lelet sembari menyaksikan pertunjukan seni. PLT Kepala Dinputpar Kabupaten Rembang, Istiqomawati, mengatakan, Festival UNEN-UNEN merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkenalkan seni dan kebudayaan Rembang kepada masyarakat. Pelaksanaan festival juga diarahkan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak sekaligus mendorong regenerasi pelaku seni. Pelibatan generasi muda dinilai penting agar kesenian daerah tetap dikenal dan berkembang di masa mendatang. Festival UNEN-UNEN merupakan rangkaian kegiatan yang sebelumnya diawali dengan Rembangan Fest sekitar 2 pekan lalu. Jika Rembangan Fest melibatkan pelajar SMP dengan edukasi pembuatan wayang dari jerami, Festival UNEN-UNEN memberikan edukasi kepada pelajar SD melalui kegiatan mewarnai. Dinbudpar juga melibatkan siswa dari sekolah negeri dan swasta, termasuk sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Selain pelajar, berbagai kelompok seni juga diberikan ruang untuk tampil dalam rangkaian kegiatan tersebut. Istiqomawati menambahkan kesenian yang ditampilkan tidak hanya berasal dari seni tradisional Rembang. Pertunjukan barongsai dan leang-leong juga dihadirkan sebagai bagian dari upaya memberikan ruang bagi berbagai komunitas seni untuk berkembang. Salah seorang pemain barongsai, Stephen, mengaku senang dapat tampil di hadapan masyarakat dalam Festival UNEN-UNEN. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan untuk mengenalkan barongsai kepada masyarakat sekaligus tampil bersama kelompok seni lainnya. Salah seorang pengunjung mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan ruang bagi para seniman untuk tampil. Ia menilai pertunjukan seperti barongan das papat juga dapat memperkenalkan kesenian yang belum banyak diketahui masyarakat. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Aryo, selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan.
2: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwar Sirait mengatakan bahwa pemerintah akan mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Jakarta pada tahun depan melalui program Bedah Rumah. Hal ini dikatakan Marwar atas keterangan pers di Jakarta pada Selasa lalu. Dalam pelaksanaan program Bedah Rumah, Kementerian PKP juga mendorong mekanisme pemilihan toko terbuka atau PTT yang disimulasikan dalam kegiatan tersebut. PTT merupakan konsep tender rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan bahan bangunan. Sebelumnya pada 22 Agustus 2026 telah dilaksanakan tender rakyat di Kelurahan Pejagalan. Dari proses tersebut diperoleh efisiensi sebesar Rp12.384.000 atau 7,08%. Nilai efisiensi tersebut akan dikembalikan kepada kelompok masyarakat penerima bantuan. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara terbuka dan transparan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat penerima bantuan. Dengan besarnya alokasi bantuan yang tersedia, Marwaran mendorong pemerintah daerah termasuk para camat dan lurah untuk mempercepat pendataan dan pengusulan calon penerima program bedah rumah di seluruh Indonesia. Laporan khusus redaksi Anka Sianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk redaktur Aan Kasianto. Sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita menuju Kabupaten Bungo, Jambi. Dengan informasi, Menteri Kehutanan Raja Joyan Antoni mengunjungi Bungo dan tinjau landscape Bujang Raba dan apresiasi hutan desa. Sudah bersiap ada reporter Nindi. Silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL se-Indonesia. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bungo, Jambi pada Senin 28 September 2026. Dalam kunjungannya, Menhut meninjau pengelolaan hutan desa di lanskap Bujang Raba sekaligus melihat potensi pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal masyarakat. Beliau didampingi oleh Gubernur Jambi Al Haris dan Dirjen Kehutanan. Raja Juli Antoni disambut langsung oleh Bupati Bungo Haji Dedi Putra bersama dengan unsur Forkopimda. Menhut juga meninjau proyek karbon lanskap Bujang Raba yang mencakup 5 hutan desa dengan luas sekitar 7.291 hektar. Kawasan ini dikembangkan melalui pengelolaan berbasis masyarakat, jasa lingkungan, dan proyek karbon. Saat berdialog dengan masyarakat Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Batin Tiga Hulu, Raja Juli Antoni mengapresiasi pengelolaan hutan desa tersebut dan mengatakan lanskap Bujang Raba patut menjadi contoh. Menhut juga melihat lubu larangan yang merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai dan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Menhut dijadwalkan menyerahkan SK Perhutanan Sosial untuk Kabupaten Sarawangun. Saya Nindi dari LPPL Radio Kemabunga FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Nindi dari LPPL Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita menuju Sragen Jawa Tengah. Ada LPPL Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah dengan informasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sartno Gemolong meraih penghargaan internasional dan siap berlaga di Seoul. Ada reporter Dewi Rati. Silakan rekan Dewi untuk laporan Anda selengkapnya.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
5: Prestasi membanggakan kembali diraih oleh RSUD Dr. Sartno Gemolong Kabupaten Sragen. Rumah sakit ini berhasil meraih penghargaan Prominent Award 2026 kategori Excellent in Rural Health Equity yang digelar di Grand Studio Metro TV Jakarta, Rabu 23 September 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan inovasi hebat, home care, telemedicine, sobat atau sahabat antar obat yang didukung sistem berbasis kecerdasan buatan AISA, Artificial Intelligence Support for Hospital Acceleration, yang mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam pelayanan kesehatan. Melalui perpaduan teknologi modern dan pendekatan pelayanan yang humanis, inovasi tersebut mampu memangkas waktu tunggu pasien hingga 75% sekaligus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan di wilayah pedesaan Kabupaten Sragen. Prosesi penyerahan Piala Prominent Award 2026 di Jakarta turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Emkes, bersama tim hebat dan jajaran manajemen RSUD Dr. Sartno Gemolong. Direktur RSUD Dr. Sartno Gemolong Kabupaten Sragen, Dr. Kinik Darsono menyampaikan, bahwa pengembangan rumah sakit ke depan akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satunya, melalui pengembangan konsep hospital at home atau layanan rumah sakit di rumah, sehingga pasien yang memiliki keterbatasan untuk datang ke rumah sakit tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Menurutnya, pasien dapat memperoleh perawatan di rumah selama tidak membutuhkan peralatan medis khusus yang hanya tersedia di rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit diharapkan menjadi tempat penyembuhan terbaik bagi setiap pasien.
6: Jadi yang paling penting kami mau mengembangkan rumah sakit ini melayani apa yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Terutama yang masih belum terlihat adalah bagaimana kita mengembangkan hospital at home ya, agar kita bisa melayani pasien yang di rumah yang tidak mampu datang ke rumah sakit. Cukup dilayani di rumah, kecuali memang membutuhkan alat-alat yang di rumah sakit, baru perlu ke rumah sakit. Jadi kita harus membuat rumah itu menjadi tempat penyembuhan terbaik bagi pasien-pasien.
5: Penghargaan Prominent Award 2026 ini sekaligus menjadi penyemangat bagi RSUD Dr. Suratno Gemolong untuk melangkah ke tingkat internasional. RSUD Dr. Suratno Gemolong Kabupaten Sragen telah dinyatakan sebagai finalis dalam ajang International Hospital Federation Award atau IHF 2026 yang akan berlangsung di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 19 hingga 22 Oktober 2026. Dalam ajang tersebut, RSUD Dr. Suratno Gemolong akan bersaing dengan rumah sakit terkemuka dari berbagai negara, sekaligus membawa inovasi pelayanan kesehatan Kabupaten Sragen ke panggung dunia.
4: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Dewi Rati dari LPPL Buana Asri FM Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan sekaligus menutup jumpa kita di Berita Indonesia Live untuk hari ini Rabu 30 September 2026. Kesekayu memberi songket, indah dikenakan di hari bahagia. 70 tahun mubah menuju lebih cepat, Persada ID memang hebat. Terima kasih pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada atas kebersamaan yang sedang mendengarkan rangkaian berita Indonesia Live hari ini. Saya Elisa Anuena dari Radio Host LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuwangi Sumatera Selatan pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar, dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda di siang hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas ya. Senang sekali hari ini Rabu 30 September 2026, hari terakhir di bulan September ya. Saya Ayu El dapat membersamai sahabat dalam program Bangun Magelang kita, di mana ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta, di mana program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata.

Dan baik sahabat, siaran ini juga dapat disimak melalui audio streaming kami, melalui kan website kami di Magelang FM Streaming, atau melalui magelangfm.magelangkota.go.id, atau melalui jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih LPPL Magelang FM. Dan Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Di mana semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Jangan lupa pukul 15 nanti kita bakal simak bersama telebicara live dengan perusahaan daerah air minum Kota Magelang bersama asisten manajer hubungan langganan pada perusahaan daerah air minum atau PDAM Kota Magelang, Bapak Ronang Adi Bramantio, Eskom. Nah, buat sahabat yang ingin mengetahui lebih jauh bagaimana cara berlangganan di PDAM Kota Magelang, simak jangan kemana-mana, tetap di program Bangun Magelang Kita. Ada keroncong gampil yang bakal saya hadirkan membersamai sahabat semua di program Bangun Magelang Kita.

0: Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung, Yu. Acarane iki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, Yu?
1: Wis to, Yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa H-1 hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
3: Monggo.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemerintah pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Seperti biasa sahabat, setiap Rabu sore kita bakal ikuti telebicara live di program Bangun Magelang kita, di mana pada sore hari ini kita bakal terhubung dengan Bapak Ronang Adi Bramantyo Eskom. Beliau adalah asisten manajer hubungan langganan pada perusahaan daerah air minum atau pada PDAM Kota Magelang ya. Dan sahabat, kebutuhan air bersih dari rumah tentu menjadi bagian penting dalam keseharian kita. Bagi masyarakat yang menggunakan layanan air perpipaan, mungkin masih ada yang bertanya-tanya bagaimana cara mengajukan sambungan baru pada PDAM Kota Magelang, kemudian apa saja syaratnya, dan berapa sih biaya yang perlu disiapkan. Nah, supaya informasinya jelas dan masyarakat tidak perlu menerka-nerka, kali ini kita bakal membahasnya langsung bersama Bapak Ronang Adi Bramantyo Eskom. Beliau adalah asisten manajer hubungan langganan pada PDAM Kota Magelang. Halo, selamat sore Pak Ronang.
1: Selamat sore Mbak Ayu.
0: Oke, apa kabarnya di sore hari ini Pak Ronang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Dan ini masih stay di kantor ya Pak Ronang ya?
1: Iya, kita sampai jam 4.
0: Oke. Pak Ronang, terkait telebicara kita pada sore hari ini, di mana pada sore hari ini kita bakal membahas bagaimana sih cara berlangganan di perusahaan daerah air minum Kota Magelang ya Pak Ronang ya?
1: Oh, oke.
0: Tentu saja masyarakat ingin lebih jauh mengulik bagaimana cara berlangganan, dan terkait hal tersebut siapa sih yang bisa mengajukan dan bagaimana syaratnya. Kita mulai dari yang dasar dulu ya Pak Ronang. Siapa saja yang bisa mengajukan pemasangan sambungan pada baru pada PDAM Kota Magelang, dan apa saja sih persyaratan yang perlu disiapkan calon pelanggan Pak Ronang?
1: Oh iya. Oke, gini Mbak Ayu, jadi untuk informasi kepada seluruh warga Kota Magelang ya, untuk melakukan sambungan baru di PDAM itu sebenarnya syaratnya tidak ribet. Cukup bawa 2 fotokopi KTP, kemudian 1 fotokopi kartu keluarga, nanti dibawa ke kantor PDAM. Bisa di MPP juga, tenan nomor 33, dengan uang pendaftaran Rp25.000. Jadi bukan berarti harus KTP Kota Magelang, tidak. Fotokopi KTP itu nanti berfungsi sebagai atas nama nanti. Jadi misal Mbak Ayu ya, Mbak Ayu punya rumah di Kota Magelang, itu nanti bisa daftar walaupun Mbak Ayu misal ber-KTP Kabupaten Magelang misal, itu boleh saja, bisa kita layani asal propertinya itu ada di dalam Kota Magelang.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Ya, jadi punya rumah di Kota Magelang tapi karena kebetulan mungkin belum pindah alamat, masih KTP di luar Kota Magelang, bisa tetap mendaftarkan di perusahaan daerah air minum Kota Magelang ya Bapak J.
1: Betul.
0: Oke. Nah, kalau persyaratannya ini sudah lengkap nih Pak Ronang, selanjutnya bagaimana atau mungkin bisa dijelaskan secara sederhana seperti apa sih prosedur pengajuan pemasangan sambungan baru dari pengajuan sampai sambungan air itu terpasang di rumah Pak Ronang?
1: Oke, jadi gini, untuk pendaftaran nanti bisa dilakukan di 2 tempat. Memang ini harus secara offline dilakukan karena nanti kita juga ada pertanyaan-pertanyaan formal, ya bukan formalitas tapi yang harus ditanyakan secara langsung kepada calon pelanggan. Contohnya berapa penghuni yang akan menghuni rumah itu. Nanti kan itu jadi data kami di PDAM. Jadi nanti cukup bawa 2 fotokopi KTP, 1 fotokopi KK, itu nanti langsung dibawa ke PDAM Kota Magelang atau ke MPP juga bisa. Kemudian nanti mengisi belangko pendaftaran serta menggambar denah rumah, denah lokasi. Jadi untuk memudahkan tim survei untuk datang ke sana.
0: Fotokopi KTP 2 lembar, itu artinya untuk KTP 1 orang ya Pak ya, atas nama satu orang ya.
1: Betul. Okay. Untuk misalkan Mbak Ayu, ya sudah bawa fotokopinya Mbak Ayu,
0: Dua lembar. Okay. Nah, terkait tersebut pasti orang itu menanyakan berapa biayanya. Nah, yeah, ini biasanya menjadi pertanyaan yang paling banyak ingin diketahui masyarakat, Pak Rona. Yeah. Untuk pemasangan sambungan baru, berapa sih biaya yang perlu disiapkan pelanggan dan apa saja yang sudah termasuk di dalam biaya tersebut? Apakah ada biaya lain yang perlu diperhatikan, Pak Rona?
1: Oh iya. Yeah. Untuk biaya awal, untuk biaya awal saat pertama kali datang hanya cukup menyiapkan uang sebesar Rp25.000 aja. Yeah. Itu nanti untuk belangko pasang barunya. Kemudian setelah itu saya contohkan aja deh. Misal datang hari Rabu ini.
0: Yeah.
1: Hari Rabu datang bayar Rp25.000, kemudian besok hari Kamis itu langsung akan dilakukan survei ke lokasi untuk mengetahui ketersediaan air di daerah situ, untuk pengecekan pipa induk yang tersedia di situ. Itu nanti akan dilakukan di hari berikutnya setelah pendaftaran. Kemudian setelah hari pendaftaran itu, setelah hari survei itu, ini Kamis ya berarti ya, hari Jumatnya pelanggan bisa langsung datang ke PDAM lagi
0: untuk menyelesaikan administrasi. Nah, kira-kira berapa itu, Pak?
1: Itu saya bilang ini adalah minimal. Minimalnya adalah 1.850.000 dengan ketentuan panjang pipanya itu maksimal 14 meter. Kemudian nanti kalau misalkan itu lebih dari 14 meter tadi, itu nanti pasti ada biaya tambahan yang harus dibayarkan. Nanti akan akan dijelaskan di RAB juga setelah survei itu, seperti itu, Mbak Ayu.
0: Jadi intinya gini ya, Pak ya, untuk ketentuan dengan membayar administrasi sebesar 1.8 lebih gitu, ada ketentuan dapat ini. Ya. Kalau ingin pelanggan ingin menambahkan, tentunya harus menambah sesuai dengan harga barang ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Okay.
1: Itu kan nanti kan dapatnya itu pipa induk, sambungan ke pipa induk, kemudian meter air, kemudian satu keran di depan.
0: Misalkan
1: itu pelanggan nanti mau minta yang lebih panjang, pasti ada perhitungan yang baik.
0: Okay. Nah, terkait tadi Pak Rona menyampaikan perlu survei lokasi juga nih. Kemudian, apakah setiap rumah bisa langsung mengajukan sambungan baru, atau ada kondisi tertentu yang harus diperhatikan nih, Pak Rona? Misalnya terkait lokasi rumah, kemudian ketersediaan jaringan, atau jarak dari pipa PDAM ini, Pak?
1: Betul. Jadi yang perlu diperhatikan, sangat diperhatikan adalah ketersediaan pipa induk di wilayah tersebut.
0: Okay.
1: Jadi kami juga nggak mau nanti tiba-tiba ada pelanggan dipaksakan dipasang, tapi akhirnya nanti jadi tidak mengalir. Itu kan jadi tidak sesuai dengan klausul seperti itu ya, Pak.
0: Iya, betul.
1: Jadi kita harus survei, lakukan survei itu untuk mengetahui ketersediaan air juga di wilayah tersebut.
0: Okay. Baik, Pak Ronald, ini terkait kontak dan informasi resmi ya, supaya masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan terbaru nih, terutama terkait syarat, prosedur maupun biaya pemasangan, kemana masyarakat bisa menghubungi PDAM Kota Magelang. Mohon sekaligus diinformasikan alamat kantor, nomor kontak atau layanan yang bisa dihubungi serta kanal resmi PDAM Kota Magelang. Baik. Pak.
1: Oh iya, ini informasi yang tidak kalah penting, Mbak Yu. Sedikit ya, saya nambah sedikit.
0: Boleh.
1: Untuk biayanya tadi, itu tidak harus dibayarkan langsung secara penuh. Itu nanti bisa diberikan uang muka dulu sebesar minimal Rp250.000. Nanti sisanya, berapapun sisanya itu bisa dibagi 20 bulan. Jadi, jadi tidak harus langsung... Tidak langsung harus, misal 1.800.000 itu mungkin terlalu berat. Itu nanti kita bisa diangsur juga dengan uang muka minimal Rp250.000. Seperti itu.
0: Keren dong, Pak. Luar biasa.
1: Alhamdulillah. Jadi untuk untuk masyarakat Magelang apa sih yang enggak gitu Mbak Ayu?
0: Luar biasa ini PDAM Kota Magelang ya.
1: Iya.
0: Baik, nomor telepon yang bisa dihubungi Pak Ronang?
1: Nanti kalau mau langsung datang ke kantor bisa di Jalan Veteran nomor 8. Ancer-ancernya sebelahnya Bank BNI, depan-depanan. Kemudian nomor telepon resmi yang bisa dihubungi adalah 0293-362-838.
0: Oke. Sekali lagi diulangi Pak.
1: Saya ulangi, nomor teleponnya 0293-362-838.
0: Oke. Untuk kanal resminya Pak?
1: Ya bisa juga nanti melalui WhatsApp kami. Ini di 0857-0047-0047-4001. Itu nanti bisa di situ. Kemudian bisa juga nanti bisa menghubungi lewat Instagram di @perumdam.perumdamkotamagelang.official.
0: Oke.
1: Itu.
0: Dan nanti sahabat kalau kembali ingin review mengulang telebicara kita dengan Pak Ronang, sahabat bisa ikuti melalui Instagram Radio Magelang FM untuk selanjutnya Pak Ronang. Baik sahabat pendengar dimanapun Anda berada, jadi bagi Anda yang berencana memasang sambungan pada perusahaan daerah air minum Kota Magelang, pastikan terlebih dahulu mengetahui persyaratannya. Tadi persyaratannya sudah disampaikan Pak Ronang, kemudian mengikuti prosedur yang berlaku dan mendapatkan informasi biaya melalui kanal resmi ya Pak Ronang ya.
1: Iya betul.
0: Baik, terima kasih banyak kepada Pak Ronang di Bramantio Eskom selaku asisten manajer hubungan langganan pada perusahaan daerah air minum Kota Magelang yang sudah berbagi informasi bersama kita hari ini ya Pak Ronang.
1: Terima kasih kembali Mbak Ayu.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Sukses untuk Pak Ronang dan sukses Amin. Juga untuk perusahaan daerah air minum Kota Magelang atau PDAM Kota Magelang ya Pak.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke. Terima kasih Pak Ronang, selamat sore.
1: Sore.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sahabat pendengar telebicara kita dengan Bapak Ronang Adi Bramantio Eskom, asisten manajer hubungan langganan pada PDAM Kota Magelang ya. Kembali masih di program Bangun Magelang Kita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

0: Kota.
1: Magelang Seputar Kota bersama saya Ayu El. Sahabat Universitas Tidar Kota Magelang menggelar bursa kerja atau job fair di Gedung Kuliah Umum HR Suparsono, Kampus Tuguran hari ini. Bursa kerja ini disebut menyediakan ratusan lowongan pekerjaan dari 18 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, diantaranya perbankan, manufaktur, teknologi informasi hingga kantor akuntan publik. Ketua Panitia Job Fair Untidar 2026 Mumpuni Wahyu Diarti Sitoresmi, dikutip dari laman Kompas hari ini, mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu wadah bagi pencari kerja untuk bertemu langsung dengan perusahaan yang membuka kesempatan kerja. Ia mengungkapkan Untidar telah melakukan kurasi terhadap perusahaan yang dilibatkan serta mendata sejumlah pencari kerja yang nantinya diterima di seluruh perusahaan peserta. Menurutnya, proses rekrutmen tetap bergantung pada kesesuaian antara kebutuhan perusahaan dan kompetensi maupun minat pencari kerja. Pihaknya mengimbau para peserta pencari kerja untuk membawa CV dan surat lamaran pekerjaan dan mempersiapkan diri untuk mengikuti proses wawancara di tempat. Ia menegaskan kesesuaian antara pencari kerja dan pemberi kerja menjadi hal penting dalam proses rekrutmen. Melalui job fair Untidar ini diharapkan dapat mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung, sekaligus membuka akses terhadap berbagai peluang pekerjaan di wilayah Magelang dan sekitarnya. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain.

jam setengah 7 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter.

0: at kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Kak.
3: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
2: Tapi
3: motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo kakak anter.
2: Tapi
3: gak ada tapi-tapian. Nih,
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
4: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
2: Loh kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
3: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
2: Oh iya, maaf.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu El yang masih selalu setia membersamai sahabat di program Bangun Magelang kita ya. Dan baik sahabat pendengar, saya juga masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135, di mana aspirasi atau aduan dari sahabat akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Saya masih menantikan kebersamaan Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama saya di program Bangun Magelang kita. Dan baik sahabat pendengar, berbicara masalah pembangunan, pembangunan ini tidak bisa berjalan sendiri, oleh karenanya itu dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, komunitas, hingga dunia usaha. Melalui program Bangun Magelang kita ini menjadi ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta, di mana aspirasi dan aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan baik sahabat, di mana nanti setiap aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak dinas terkait ya. Di mana saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor, Lapor Gustu Kampus 2026 kembali diselenggarakan pada beberapa waktu lalu ya di gedung laboratorium rekayasa Universitas Tidar dengan mengusung tema Spill Aja Jangan Dipendam, Suaramu Aksimu Perubahan Kotamu. Di mana kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pejabat Diskom Insta Kota Magelang, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Tidar serta mahasiswa Universitas Tidar. Di mana acara ini diisi dengan sosialisasi mengenai partisipasi masyarakat, penyampaian aspirasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kanal pengaduan resmi pemerintah Kota Magelang serta mekanisme tindak lanjut pengaduan. Dan sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui program Bangun Magelang kita. Ya, itu tadi sahabat tindak lanjut dari aduan dari warga Kota Magelang, termasuk bagaimana Diskom Insta Kota Magelang mensosialisasikan bagaimana cara pengaduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Masih bersama saya Ayu El di program Bangun Magelang kita.

0: sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
2: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Magelang, Magelang, seputar kota.
5: Magelang seputar kota bersama saya Ayu L. Sahabat, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro DPPKUM Kota Magelang menyiapkan sejumlah upaya untuk mengatasi persoalan terbengkelainya kios atau lapak-lapak di Pasar Kebon Polo dan Pasar Jowinangun. Sementara itu, Kepala Bidang Pasar DPPKUM Kota Magelang, Miftahul Huda, dikutip dari laman Radar Magelang Jawa Pos hari ini mengatakan, langkah awal yang dilakukan yaitu pemetaan secara menyeluruh untuk mengetahui kondisi serta penyebab sejumlah kios dan lapak yang tidak lagi digunakan pedagang. Pemetaan tersebut dinilai perlu dilakukan untuk menentukan langkah penanganan yang tepat. Ia mengungkapkan, selain mengandalkan program Ayung Larisi Pasar Rakyat Kota Magelang, pihaknya terus berupaya memperluas promosi yang menyasar generasi muda atau Gen Z. Perubahan gaya hidup disebutnya membuat sebagian generasi muda semakin jauh dari aktivitas pasar tradisional. Di sisi lain, ia juga menyebut bahwa tantangan terbesar pasar tradisional saat ini yaitu gempuran belanja online dan literasi teknologi. Sosialisasi penerapan digitalisasi untuk mendorong pedagang berjualan di platform e-commerce diakuinya pernah dilakukan. Namun demikian, upaya tersebut dinilai belum maksimal karena mayoritas pedagang pasar tradisional merupakan lanjut usia. Ia menegaskan seluruh pasar tradisional di Kota Magelang tetap mendapat perlakuan adil dan dibina sesuai karakteristiknya, uniknya masing-masing. Melalui berbagai strategi yang disiapkan, pihaknya berharap pasar tradisional di Kota Magelang ke depan dapat bertransformasi. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, pemilihan langsung atau pemilu merupakan salah satu cara berdemokrasi dalam kehidupan bernegara. Kapan pemilu pertama di Indonesia diadakan? Ya, tanggal ini, 29 September tahun 1955, Indonesia mengadakan pemilu pertama. Pemilu 1955 sering disebut sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Mengapa begitu? Mari kita simak bersama. Insan edukasi, selama masa pemerintahan Presiden Soekarno, hanya sekali terjadi pemilu, yaitu pemilu 1955. Pemilu ini dilaksanakan

0: No. 1955. Tujuannya memilih Dewan Konstituante. Pemilu pertama tahun 1955 dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastro Amidjojo. Namun, Ali Sastro Amidjojo mengundurkan diri, sehingga saat hari pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Pemilu 1955 menghasilkan 5 partai besar, yaitu Partai Nasional, Masyumi Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Insan edukasi, beberapa kelebihan pemilu pertama antara lain, tingkat partisipasi rakyat sangat besar, persentase suara sah juga besar. Selain itu, pemilu berjalan aman, tertib, dan disiplin, jauh dari unsur kekerasan dan kecurangan. Namun kelemahan pelaksanaan pemilu 1955 juga ada. Salah satunya, krisis ketatanegaraan. 4 tahun setelah pemilu pertama diselenggarakan, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Salah satu sebab lahirnya dekrit ini adalah tidak adanya parpol yang memperoleh suara mayoritas mutlak dan terjadinya kekecewaan di partai politik. Semoga peristiwa bersejarah tentang pemilu pertama di Indonesia ini bisa menambah pengetahuan Anda.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

Bangun magelang kita. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di program ini. Dan tak berasa pernah sudah kebersamaan kita di Bangun Magelang kita edisi hari ini, hari Selasa 30 September 2026. Saya Ayu L pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat sore. Dan jam 16 nanti ada rekan Dani yang bakal hadir di program Sugeng Sonten Magelang FM. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat sore sahabat pendengar. Udah jam 16 atau jam 4 sore, selebihnya 1 menit ya. Ya tidak kita pungkiri lah, kalau udah teng jam 4 waktunya pulang, itu serasa full lagi semangatnya ya. Waduh, pulang. Enak sekolah ya. Ya, semua itu akan benar Anda rasakan menyenangkan atau ya membahagiakan kalau didukung juga dengan apa waktu seharian yang Anda lalui dengan kesibukan, semuanya berjalan lancar dan maksimal hasilnya, itu pasti ya. Sekalipun lelah wajar, capek badan pikiran wajar. Yang enggak wajar kalau enggak mau dihilangkan itu enggak wajar. Baik. Ya pasti sore ini teman-teman Pop Jawa, silakan Anda bisa simak sembari melepas lelah saat Anda pulang kerja ya. Sampai jam 7 malam saya tunggu kebersamaannya di 366899 atau di 0882-135-135. Tembang pertama langsung saja. Saya ada munculkan satu koleksi dari Niken Salindri.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Aduh, piye ya, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngapain, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

dari jam 16 saya dan masih temannya ada di Sugeng Sonten. Masih banyak waktu sampai jam 7 malam ya. Ya, sahabat pendengar, kalau kemarin jam segini masih hujan ya. sekarang enggak ya. Di satu sisi kita tunggu-tunggu datangnya hujan, tapi di sisi lain juga aduh kenapa hujan ada ya. Ya itulah manusia. Dikasih A pengen B, dikasih B pengen C, ya nggak ada rampungnya ya kan. Tapi yang pasti dengan apa kondisi yang kita alami, tentunya kalau kita benar-benar bisa nikmati, ya kita nggak akan banyak protes lah, kita terima ya kan, ditompo wae dengan pena ya. Dan mungkin saat ini yang lagi berusaha belum menemukan jalan yang mulus, ya sabar, disinilah ya ketahanan Anda, keuletan Anda, ketelatenan Anda diuji, dicoba. Tapi yakin sajalah, yang namanya waktu terus berjalan itu kalau kita pun ikut berjalan tentunya ini akan berubah, ya kan? Kadang naik, kadang turun, kadang naik, itu pasti. Hidup pasti akan berubah, ya kan? Ya. Ini tentunya hal yang selalu akan kita alami, sekalipun kadang kita enggak sadar, ya kan? Sedikit banyak dari hari yang kita lalui pastinya ada satu perubahan lah ya. Ya pasti yang kita inginkan perubahan yang lebih baik, jangan ke perubahan yang gak baik, janganlah ya. Jadi saat Anda berusaha, saat Anda menginginkan sesuatu dan saat ini Anda masih dalam proses, nikmati proses, insya Allah Anda pun akan merasa enteng ya. Baik, halo, selamat sore, terima kasih buat yang udah pada gabung di 082 135 135. Bunda Irna, selamat sore, terima kasih sudah gabung di Sugeng Sonten. Salam buat Mbak Yani, ada Pak Karim Chicken ya. Oh, Pak Karim Chicken ya. Baik, ada Mbak Alia, Mas Fuad Mirsa, Bang Matun, ada Mbak Widya Sunario, Ayu Nabila, spesial buat Pak Soleh yang lagi kurang kerja ya. Tembangnya mandek nangis. Oke. Siap dah dan disiapkan ya. Yan dipocang, mat sore juga Yan. Dan ini tembangnya aku minta Banyu Moto ya. Oke. Salamnya juga pokoknya buat yang selalu gabung di Sugeng Sonten. Badannya makasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Oke, makasih Yan. Tembang ditunggu habis mandek nangis ya. Yuk, ketemu bareng Sinta Arsita.

0: sih, Kak?
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi...
1: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
0: Tapi...
1: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indies Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Supersono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Di grup WA RT, ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga. Hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar, di saat juga Anda pulang kerja dan saat ini sudah di rumah, udah ketemu keluarga, bahkan mungkin sudah siap hidangan untuk sore hari. Serasa lengkap. Dan ya tentunya pengen lah segera kecapean itu hilang ya. Yuk, jadikan teman istirahat sore setelah pulang kerja. Teman-teman masih ada munculkan di Sugeng Sonten sampai jam 7 malam. Sahabat pendengar, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah meminta penanganan dugaan fasilitas mewah di lembaga permusyawaratan Lapas Cibinong tidak hanya menyasar pejabat yang saat ini bertugas. Menurut Trubus, perlu dilakukan audit untuk menelusuri pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki kewenangan ketika fasilitas tersebut dibangun pada tahun 2023. Trubus menilai pembangunan fasilitas di dalam lapas tidak mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak yang memiliki kewenangan pada saat itu. Karena itu, audit diperlukan untuk mengetahui bagaimana fasilitas tersebut dapat dibangun serta siapa saja pihak yang mengetahui atau memberikan izin. Menurut dia, hasil audit kemudian harus menjadi dasar untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab dan memberikan sanksi sesuai dengan perannya masing-masing. Sementara yang menikmati, kan yang pertama membangun dan yang memberikan izin. Trubus menilai penanganan dugaan fasilitas mewah di Lapas Cibinong tidak seharusnya berhenti pada 5 pejabat yang sebelumnya dinonaktifkan. Ia meminta pihak yang memiliki kewenangan pada periode sebelumnya turut diperiksa untuk mengungkap secara utuh bagaimana fasilitas tersebut bisa muncul. Dan menurut Trubus, di mana pejabat yang saat ini bertugas juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti mengetahui adanya fasilitas tersebut tetapi tidak melaporkannya atau tidak mengambil tindakan. Trubus juga meminta penelusuran tidak berhenti pada pejabat di tingkat lapas. Menurut dia, pejabat yang memiliki kewenangan pada tingkat lebih tinggi pada periode sebelumnya juga perlu diminta pertanggungjawaban apabila ditemukan keterlibatan atau kelalaian. Baik. Halo, selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum. Dani, waalaikumsalam. Hai, Pak Ari Ahmad dari Gorontalo. Selamat sore, Pak Ari. Matur nuwun. Selalu gabung di Magelang FM ya. Untuk sore ini salamnya buat Pak Tarmono, ada Pak Pri, Pak Irman, Ibu Tuti, Ibu Sadowo, Pak Iwan, Bunda Eti, Adi Boryani, Bunda Yahya, Bunda Erna, Ibu Nani, Bu Tuti ya. Salam dari Pak Ari Ahmad dari Gorontalo. Baik, terima kasih Gorontalo. Salam untuk semuanya. Hujan gak ini Gorontalo? Kalau enggak sama, sore ini Magelang enggak hujan, kalau kemarin hujan ya. Yuk kita ketemu dulu bareng Jani Inka dengan temannya Lali Janji nih. Dan kasih juga buat Pak Ari di Gorontalo ya.

0: Sayang, sayang, Niki tak paring HP, lucu-lucu toh nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anak meneng. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu, izin usahamu banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu

0: dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Sudah jam 17 lebihnya 13 menit sahabat pendengar. Masih lumayan waktu yang kita punya sampai jam 7 malam ya. Ya, sahabat pendengar, perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau BG pada Badan Gizi Nasional atau BGN memasuki badan babak baru, 6 tersangka dalam perkara tersebut kini berada di tangan penuntut umum dan segera menghadapi persidangan. Kejaksaan Agung atau Kejagung melimpahkan 6 tersangka beserta barang bukti perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan, pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara ke-6 tersangka dinyatakan lengkap atau P21 pada hari ini telah dilakukan penyerahan tersangka pada barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada BGN tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Salah satu tersangka yang dilimpahkan ialah Dadan Hindayana, mantan kepala BGN periode 2024-2025. Selain Dadan, Kejagung turut melimpahkan Sony Sanjaya dan Lo Dewi Pusung yang merupakan mantan wakil kepala BGN. 3 tersangka lainnya yakni Lalu Muhammad Iwan yang menjabat sebagai sekretaris deputi bidang promosi dan kerjasama BGN serta 2 pihak swasta, Glory Harisma dan Asep Yusuf Somantri. Di balik pelimpahan 6 tersangka tersebut, Kejagung mengungkap besarnya kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG. Anang mengatakan angka kerugian tersebut merupakan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP kurang lebih 10 triliun. Dalam proses penyidikan, tim penyidik telah memeriksa sekitar 233 saksi. Penyidik juga mengumpulkan sejumlah alat bukti untuk mengusut perkara tersebut. Selain itu, terdapat juga 4 orang ahli yang telah dimintai keterangan dan alat bukti surat serta dokumen serta barang bukti lainnya. Baik, masih ditunggu, silakan yang masih ingin nikmati tembang-tembang pop Jawa, jadikan teman di sore hari dan ditunggu di 0882-135-135 ya, sampai jam 7 malam. Oke, kita balik tembang dulu. Tembang yang sore ini juga udah ditunggu sama teman-teman yang dari Kerincing ya. Katanya ini luar biasa Dani, capeknya ya. Luar biasa capeknya, tapi alhamdulillah rampung semuanya. Nah, itu yang perlu diapresiasi. Oke, ya terima kasih buat Tri di Kerincing ya. Sepulang kerja capek langsung gabung tembangku Ditokno Dani. Oke. Ditunggu abis ini juga Dani munculkan ya. Bentar, ini tak keliru muncul-muncul ini. Oke, juga selamat sore, terima kasih buat di Kerangan Temanggu, juga makasih udah gabung untuk sore ini. Sarannya buat semuanya sajalah yang sudah bergabung ya, dan udah terima kasih, tetap semangat sampai tuntas nanti. Jangan loyo, nemani sahabat yang dia pada capek ya, nanti kalau kita loyo semuanya ya. Oke. Aduh, mana tadi? Bentar. Wah, ini dia. Baru ketemu ya. Yuk, kita simak dulu tembang yang sore ini dibawakan oleh Denny Caknan ya, bareng Bella Bonita Sinarangan. Dan kasih juga buat teman-teman yang dari Tegal Rejo semuanya. Selamat sore.

0: Tapi Cina seketnya jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ben waktu bapak
0: Aku jadi dokter ya? Tapi belum sangat anak ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Nggo apa?
1: Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Gaden tenan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing rapi.
1: Lapis kukus tuku Malang, soko Malang.
3: Wah, ini jangan gunung negeri ya, kok iso ya?
0: Iki, aku sengaja gak wakna teko Malang. Aku ngerti ya, gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Maafin yang jeruaya ya, mereka yang coba banter tenan yang ini.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Hoax sebagaimana kita ketahui bersama, dampak bahayanya luar biasa. Di antaranya menggerus harkat martabat manusia, kemudian menciderai rasa kemanusiaan, di antaranya mengancam hak hidup, penyebab terjadinya konflik horizontal, bahkan menyesatkan dan menggerus kualitas hidup, merusak ekonomi, merusak demokrasi, dan merusak negara. Kami dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Magelang Raya, dengan ini mengajak para sahabat pendengar sekalian untuk pertama, tingkatkan literasi Anda. Yang kedua, saring sebelum sharing, bijaksana dalam bermedsos. Kami dari Mafindo Magelang Raya sangat-sangat berharap agar kita dapat bersama-sama memerangi hoax dan bijak memahami sebuah informasi. Salam saya, Gede Mahardika, selaku pembina Mafindo Magelang Raya.

0: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
0: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu,

0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
2: Walah, bune-bune, nek anak nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang, butuh nangis terus kilo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu, anak di bawah 2 tahun kuwi, kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sugeng Santen. Masih ada waktu kurang lebihnya 1 jam sampai jam 7 malam nanti ya. Baik, terima kasih buat Ibu Tuti Daryanti di Secang, tebang udah muncul ya tadi ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Ibu Riono, Bu Susi, Bu Indang Wahyu, Bu Sadowo, ada Mbak Murni, Mbak Nadwi, Mbak Vega, Bunda Eti, Pak Iwan, Pak Ari Gorontalo, eh, dan juga buat Pak Royanto, Pak Irman, Pak Tarmono, Lembayung Sutra, dan semuanya pendengar Radio Magelang FM. Selamat petang saja dan matur nuwun. Baik, Ibu Riono di Dudan juga selamat petang. Ibu, makasih udah gabung. Tembang udah muncul, Lamunan. Selamat Pak Irman, Pak Narko, Pak Pri, ada Pak Tarmono, Yang Dipo, Lembayung Sutra, Ibu Indarto, Ibu Sadowo, dan juga buat semuanya yang udah bergabung petang saja. Udah nih, makasih petugas. Oke, makasih Bu Riono. Dan juga selamat petang, terima kasih buat Ibu Murni di Surabaya. Assalamualaikum. Tembangnya Banyulangit juga ada muncul. Selamat untuk Makinsu, ada Mas Susi, Pak Herman, Pak Pri, ada Mbak Yuli, Mbak Erni Widya, Pak Arjon Talu, Bu Sadowo, Bu Nani ya, Bu Tuti Arianti, Bu Endang Wahyu, juga buat semuanya pecinta Radio Magelang FM, selamat petang saja. Oke, Ibu Sadowo, selamat petang, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, okay. Temanya apa ini? Oh, oh ya, yeah, nanti malam. Eh, nanti malam campur sari ding untuk gelang telurnya ya, hari Jumat ya, Kamis Jumat ya. Oke, okay. Yuk sahabat pendengar, kita balik lagi tembang yang sudah dan disiapkan, yang kebetulan juga ya sudah dipesen sama yang di Windusari ya. Selamat petang Pak Yanto ya, matur nuwun sudah gabung. Salam buat semuanya, buat yang tugas selamat bertugas saja sampai tuntas nanti, dan tetap semangat. Oke, harus, makasih. Tembang langsung muncul ya.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nyampe deh.
4: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Tiara karya Mangkunegoro IV, pujangga dari Keraton Kasunanan Surakarta. Ilmu hanya dapat tercapai dengan laku, dimulai dengan tekad yang bulat dan diusahakan terus-menerus dengan membatasi hawa nafsu.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa untuk mendapatkan ilmu harus melalui proses yang panjang dan terus-menerus dengan penuh kesabaran. Tidak mendahulukan hasil, melainkan melalui proses. Bagaimanakah kita mencari ilmu? Dengan nafsu atau laku?

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan.

bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam

0: @radio_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
2: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Udah jam 18 lebihnya 28 menit ya. Dirasa waktu semakin santai, tentunya juga akan maksimalkan Anda nikmati. Masih ada waktu, yuk sampai jam 7 dan masih tunggu bersamanya di 0882-135-135 ya. Oh ya sahabat pendengar, khususnya warga Kota Magelang, gimana ngomong udah ikutan atau sudah daftar? Identitas Anda udah digital belum? Nah, jangan sampai enggak ya. Dan ini bakal informasikan untuk jadwal aktivasi IKD dan perlinsos untuk Kelurahan Tidar Selatan pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 bertempat di Aulia Adyaraka, Kelurahan Tidar Selatan. Untuk hari Kamisnya di tanggal 1 Oktober 2026 ya, bertempat di Pos Kamling RW 9 Trunan. Sementara untuk tanggal 3 hari Senin ya, tanggal 5 Oktober 2026 bertempat di Balai RW 12 Tidarsari mulai jam 8 sampai jam 12 ya. Yuk, buat yang belum aktivasi IKD dan perlinsos, jangan lewatkan lo ya. Ini penting lo ya. Jadi buat Anda desil 1 dengan sampai dengan desil 5 wajib aktivasi IKD ya. Syaratnya membawa HP, terus juga membawa KK dan rekening listrik ya. Jangan lupa. Baik. Selamat sore, terima kasih. Wah, ini Mas Bud. Selamat petang Mas Bud, makasih udah gabung tuh petang ini ya. Temangnya boleh. Wah, ini kenangan dan yang cukup lama, yang malam ini pengen aku kenang lagi. Oke, sembari istirahat. Boleh, yuk langsung muncul yuk. Kandas, temang yang dibawakan oleh Diva Rina Indra bareng Fardi Adela ya. Di sini sonten, sedang sampai jam 7 malam.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: DataGo Mobile.
3: DataGo Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, DataGo Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Sayang, sayang, Miki tak paling HP, lucu-lucu toh no.
1: Walah bune. Nek anak nangis ya dindangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
4: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
3: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
4: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
3: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
4: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
3: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
4: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
5: Ingat Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng Santen Berasa Dani. Tinggal 12 menit lagi sama jam 7 ya. Sama pendengar, Wakil Ketua Komisi 5 DPR Saiful Huda mengatakan dalam RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ, para perusahaan aplikator ojek dan taksi online akan dipajaki negara. Menurutnya, perpajakan terhadap aplikator online harus diatur agar penerimaan negara tidak hilang. Pasalnya, berdasarkan data Korlantas Polri pada Oktober 2024, angka kecelakaan di jalan tol masih sangat tinggi setiap tahunnya, di mana truk odol menjadi salah satu penyumbang kecelakaan yang sering terjadi. Sementara itu, RUU LLAJ juga mengatur status keberadaan transportasi daring roda 2 dan roda 4 serta pengaturan kendaraan dan angkutan sewa khusus. Dia menyebut pengaturan keberadaan transportasi roda 2 dan roda 4 yang digunakan sebagai angkutan umum terhadap orang maupun barang, khususnya transportasi berbasis teknologi informasi, termasuk pengaturan tentang hak dan kewajiban perusahaan, aplikasi, dan pengemudi transportasi berbasis teknologi informasi. Baik, sahabat pendengar, dua tembang lagi dan munculkan sekaligus bareng dua tembang terakhir. Saya Dani Pat undur, makasih bersamaannya. Dan malam Anda bakal ditemani dengan tembang-tembang campur sari bareng salsa sampai jam 10 malam ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Jaga selalu kesehatan dan jadikan hari ini hari yang luar biasa yang sudah akan Anda nikmati ya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sahabat pendengar. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat pendengar, bertemu dengan saya di hari ini, hari Rabu 30 September 2026 ya. Tentunya dalam program Gaduh-gaduh Campur Sari menemani sahabat pendengar semua. Dalu meniko malam ini ya, sampai nanti tuntas di jam 10 malam untuk hadirkan tembang-tembang campur sari tentunya ya, menemani sahabat pendengar beristirahat di malam hari ini. Bagi sahabat pendengar yang ingin bergabung, salah satu kebersamaannya di 0882-135-135 atau bisa melalui line telepon di 0293-366-899. Monggo buat sahabat pendengar juga yang mau dengarkan Radio Magelang FM bisa melalui line telepon di 0293-366-899. Bisa dengarkan juga ya melalui online streaming di jogjastreamers.com dan pilih LPPL Magelang FM. Bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, mengawali tadi sudah ada Andi-Andi Lumut dan ini saatnya Niken Salindri menemani sahabat pendengar semua ya dengan Lestari. Tetap bersama dengan Salsa di Gaduh-gaduh Campur Sari.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Baik, Sal Teringer, Salsa mau menyapa dulu yang sudah bergabung ya di Gado-Gado Campur Sari. Wonten Pak Herman di Tidar Utara, Magelang. Gado-Gado Campur Sari sugeng dalu. Requestnya lali janjini siap. Kagem salamnya Pak Iwan. Terus juga buat Pak Suprianto, Pak Rohyanto, Bu Tuti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, terus juga buat Bu Murni, Mbak Susi, Bu Erna Dwi, dan semuanya saja nggih. Kagem Mbak Salsa sugeng ngayahi jijibahan, matur nuwun. Terima kasih. Menika sinten? Assalamualaikum sugeng dalu Mbak Salsa dari Jogja nderek join nggih, siap. Oh, menika Pak Toha. Salam kagem sedaya pendengar Magelang FM, mugi-mugi sedaya kaparingan sehat. Ugi dangan wonten penggale. Amin. Spesial salam kagem Eyang Dipo di Moon Island. Waduh. Requestnya mangke Salsa hadirkan nggih. Matur nuwun. Sami-sami Pak Toha. Ada Bu Murni juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Murni sehat nggih. Gado-gado campur sari. Salam buat Oma Hesti, Bu Susi, Pak Pri, Pak Herman, buat Bu Sadowo, Bunda Eti, Pak Tarmono, Bu Eni, semuanya aja nggih. Terima kasih. Menika lagunya apa Bu Murni? Belum nggih. Bebas ya. Ada Bu Sadowo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bu Sadowo. Salam buat Bu Eti, Bu Riono, buat Bu Endang Wayu, Bu Nani, Mbak Nungki, Bu Tuti, Bu Murni, Eyang Dipo, Pak Iwan, Pak Pri, semuanya saja nggih. Katur Mbak Salsa mugi sehat kata rezekinipun. Amin. Matur nuwun. Baik, sawet dengar menemani kita dulu nggih. Lali janjine saking Yani Megawati. Tetap bersama dengan Salsa di Gado-Gado Campur Sari.

0: Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
2: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Duh, bingung.
5: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh instaksesnya?
1: Tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin

0: pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, data Go Mobile aja.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
2: Apaan sih, Kak?
3: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju rapi. Siapin berkasnya.
2: Tapi...
3: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
2: Tapi...
3: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
4: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
0: Indis Ekonomi, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Idotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
2: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
3: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
2: Oh iya, maaf.

Masih bersama di Garu-Garu Campur Sari, wonten Pak Iwan di Mertoyudan Sugeng Dalu. Mangke selesai hadirkan salamnya buat Pak Herman, Bu Tuti Haryanti, Bu Sadowo, Bu Endang Wayu, Pak Rohyanto, Bunda Ayu, Pak Lembayung, Kakek Mbak Salsa juga sugeng ngayahi tugas. Siap matur nuwun, ada Pak Lembayung Sutra juga. Selamat malam Gedu-gedu Campur Sari, salamnya buat Mbak Nungki, Bu Tuti, Pak Pri, semuanya aja. Selamat malam. Dan ini lagi mandengin terus, siap. Mangke selesai dirikan ya lagunya yang sudah di request sama sahabat pendengar semua nggih. Tetap membersamai tentunya. Dan buat sahabat pendengar, nanti jam 8 setelah ini akan ada Jateng dalam berita nggih. Tetap bersama sahabat-sahabat semua, tetap bersama di Gado-Gado Campur Sari.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia.
1: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam

0: Menemani aktivitas Anda di hari ini, Jateng Dalam Berita kembali hadir menyapa ruang dengar Anda. Saya Mita siap memandu beragam informasi penting di Jawa Tengah. Kami telah menyaring laporan terbaik dari para reporter untuk Anda. Inilah laporan utama Jateng Dalam Berita hari ini. Pemkab Batang gratiskan biaya perawatan ratusan korban keracunan MBG. 884 puskesmas di Jawa Tengah bakal dilengkapi alat tes TBC dari Kementerian Kesehatan. Pendengar, inilah Jateng Dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng Dalam

0: Pemkab Batang berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk mengaudit SPPG di Kecamatan Bawang. Langkah ini diambil buntut dugaan keracunan massal program MBG yang menimpa ratusan warga. Bupati Batang memastikan penanganan medis bagi sekitar 300 korban tidak dipungut biaya. Rekan Heri Kis dari Radio Abirawa FM mengabarkan selengkapnya.
1: Usai ratusan pelajar mengalami keracunan makan bergizi gratis atau MBG, Bupati MPS Kurniawan didampingi Direktur RSUD Batang Dr. Ani Rusdiani memantau kondisi terkini para korban. Melihat kejadian luar biasa tersebut, Bupati memastikan seluruh biaya pengobatan para korban ditanggung sepenuhnya oleh Pemda dengan tetap mencukupi kebutuhan obat maupun tempat tidur pasien. Dalam kunjungannya, Faiz mengecek langsung ketersediaan obat terlebih dengan bertambahnya jumlah korban serta ruang penanganan yang nyaman.
2: Ini di RSUD Kalisari, kita ngecek kesiapan fasilitas kesehatan. Memang karena ada keterbatasan kamar, tetapi alhamdulillah semuanya mendapatkan, prinsipnya semuanya mendapatkan bed, mendapatkan alat kesehatan yang cukup, dan tadi saya pastikan obat-obatan dalam kondisi yang cukup.
3: Tanggungan siapa, Pak?
2: Ya, sementara dari pemerintah daerah yang meng-cover itu, ya karena memang ini menjadi kejadian yang bagi kami force mayor, sehingga kami pemerintah daerah untuk turut serta menanggung biaya tersebut.
1: Sementara salah satu pasien, Desi, 34 tahun, bersama kedua buah hatinya yang turut menjadi korban keracunan MBG yang menjalani perawatan medis di ruang IGD. Ia pun membenarkan bersama kedua buah hatinya mengonsumsi MBG yang didapat saat Selasa siang.
4: Nah, ini berarti ibu sama dua anak yang kena keracunan itu.
5: Memang biasanya kalau dapat MBG dimakan bareng-bareng gitu nggak?
6: Biasanya ini kan dapat dari balita, terus itu ada sisa telur itu saya makan.
4: Itu rasa telurnya seperti apa?
6: Enggak ada
4: rasanya, enggak curiga sama sekali ya.
5: Sausnya aneh begini.
4: Tahu kalau keracunan
6: gimana? Ini ramai di puskesmas, ramai.
1: Meski sempat berbincang dengan beberapa pasien, namun orang nomor satu di Batang itu belum dapat memastikan penyebab dari keracunan tersebut. Pihaknya masih menunggu hasil laboratorium untuk memastikan dan menentukan sumber keracunannya.
0: Pemkab Sragen mencatat sebanyak 17.000 unit rumah tidak layak huni masih tersebar di 20 kecamatan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengakui keterbatasan anggaran daerah membuat perbaikan hanya mampu menyasar sekitar 2.000 rumah per tahun. Berikut kabar selengkapnya bersama Indah Anjani.
7: Lebih dari 17.000 rumah tidak layak huni RTLH masih menjadi persoalan perumahan di Kabupaten Sragen. Rumah-rumah tersebut tersebar di 20 kecamatan dengan sebagian besar penghuninya tercatat dalam kelompok desil 1 hingga 5. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan seluruh RTLH tersebut telah melalui proses verifikasi dan masuk dalam pendataan pemerintah untuk mendapatkan program perbaikan rumah. Namun, keterbatasan kemampuan intervensi membuat penanganan ribuan RTLH tidak dapat dilakukan sekaligus. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Sragen rata-rata hanya mampu melakukan perbaikan sekitar 2.000 rumah setiap tahun. Dengan jumlah RTLH yang mencapai lebih dari 17.000 unit, penanganannya membutuhkan waktu dan dukungan pendanaan dari berbagai pihak. Salah satu rumah yang sebelumnya telah masuk dalam data RTLH adalah rumah milik seorang janda di Kecamatan Sumberlawang yang ambruk pada Selasa 22 September 2026. Bupati menyebut data RTLH tersebut telah dilengkapi dengan dokumentasi kondisi rumah, identitas pemilik, serta alamat penerima manfaat. Pendataan tersebut menjadi dasar pelaksanaan program Dandan Omah yang mulai dijalankan Pemkab Sragen pada 2026. Program ini didukung melalui berbagai sumber pembiayaan mulai dari APBD, APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah hingga Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Bupati menjelaskan, verifikasi RTLH dilakukan dengan melihat kondisi utama bangunan, yakni atap, dinding, dan lantai. Dari APBD Kabupaten Sragen, bantuan perbaikan dialokasikan sebesar 20 juta rupiah untuk setiap unit rumah. Sementara itu, besaran bantuan dari sumber pendanaan non-negara dapat berbeda menyesuaikan tingkat kerusakan rumah. Dengan demikian, perbaikan dapat difokuskan pada bagian bangunan yang membutuhkan penanganan seperti lantai, dinding, maupun atap. Pemkab Sragen berharap sinergi berbagai sumber pendanaan dapat mempercepat penanganan RTLH sehingga semakin banyak masyarakat dapat menempati rumah yang lebih aman dan layak huni.
3: Yang roboh yang saat ini ada itu bagian dari jumlah data itu. Selama ini kan data rumah reot di Kabupaten Sragen itu tidak ada. Saat ini sudah mulai dokumennya ada. Nah, dari situlah kemudian kita programkan program tandan omah yang bersumber dari APBD maupun APBN, provinsi, CSR untuk membantu masyarakat yang rumahnya tidak layak huni itu. Di Sragen, program tandan omah itu mendapat dukungan dari pendanaan global juga. Kita itu kalau jatah dari pemerintah perbaikan rumah itu hanya di bawah 1.000 selama. Tapi tahun 2025 kemarin kita bisa memperbaiki hampir 2.000 rumah. Jadi kita melipat gandakan perbaikan rumah dari apa yang dikerjakan oleh menggunakan anggaran negara. Jadi kita masih banyak yang harus ditangani.
8: Itu masih diverifikasi ulang atau memang sudah?
3: Itu sudah diverifikasi. Itu sudah ada data lantainya, dindingnya, atapnya.
8: Rata-rata bantuannya berapa rumah?
3: Kalau dari program murni pemerintah menggunakan APBD itu 20 juta. Kalau yang bersumber dari anggaran non-negara itu variatif tergantung pada tingkat kerusakannya. Misalnya tingkat kelayakannya, ya kelayakan dari rumah itu. Misalnya kalau yang tidak layak itu adalah lantainya, ya lantai itu berapa. Kalau atap, ya berapa. Terus disesuaikan, lebih dinamis.
7: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL, Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
0: Kantor Kemenhan Purbalingga merampungkan sosialisasi dan perekaman biovisa bagi 378 calon jemaah haji keberangkatan 2027. Langkah percepatan ini dilakukan untuk memangkas waktu pemeriksaan di Bandara Arab Saudi. Rekan Fitri Hasanah mengabarkan selengkapnya.
9: Sebanyak 378 calon jemaah haji Purbalingga untuk keberangkatan 2027 mengikuti sosialisasi dan perekaman biovisa untuk mempercepat proses pemeriksaan jemaah saat tiba di Bandara Arab Saudi. Sosialisasi dan perekaman biovisa dilakukan Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga selama 2 hari. Adapun untuk perekaman dilakukan secara mandiri melalui aplikasi yang telah berjalan sejak 2023. Kepala TU Kemenhaj Purbalingga Desi Sukohartarto mengatakan dalam perekaman biovisa yang dilakukan jemaah adalah mengunduh aplikasi, memasukkan alamat email, kemudian melakukan perekaman biometrik berupa foto wajah dan sidik jari. Selanjutnya hasil perekaman yang telah terkonfirmasi melalui email diajukan kepada pemerintah Arab Saudi sebagai identitas sah jemaah asal Indonesia. Desi menerangkan diadakannya sosialisasi dan perekaman biovisa ini untuk mempermudah jemaah ketika nanti di bandara, yakni saat turun dari bandara prosesnya lebih cepat karena jemaah tidak perlu lagi mengantri untuk foto dan rekam biometrik.
10: Sebelumnya padahal kita juga sudah nge-share ke jamaah, kita sudah share tutorialnya dan waktu itu sudah ada beberapa yang mengirimkan hasilnya. Kita dapat 25 jemaah sudah mengirimkan hasil biovisa Google Form. Cuma memang sempat ada sebulan lebih itu ada maintenance perbaikan sistem atau aplikasinya. Jadi saat itu off. Dan ini sudah normal, kami sudah bisa melakukan sosialisasi dan mulai dari kemarin. Kita lakukan 2 hari, pagi sama siang, ya gitu karena kita bagi ini kecamatan dan penjelasannya pun biar kita enak.
9: Desi menambahkan selain biovisa, Kemenhaj Purbalingga juga mengingatkan calon jemaah menyiapkan dokumen fisik seperti paspor dan foto dengan memasukkan data sesuai dokumen resmi agar tidak menimbulkan kendala administrasi. Fitri Hasanah melaporkan.
11: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di

0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Upaya pemberantasan TBC di Jawa Tengah kini bergeser dari sekedar pengobatan pasien ke penelusuran aktif warga yang berisiko tertular. Kemenkes mewajibkan masyarakat yang tinggal atau berinteraksi erat dengan penderita TBC untuk menjalani cek kesehatan gratis menggunakan pemindaian X-ray di puskesmas terdekat. Langkah ini ditopang oleh pembagian alat tes TBC secara merata ke seluruh 884 puskesmas se-Jawa Tengah mulai bulan depan. Sekda Jawa Tengah Sumarno menekankan bahwa kesadaran warga untuk memeriksakan diri secara sukarela menjadi kunci utama memutus rantai penularan di lingkungan keluarga. Selain penguatan fasilitas medis, Pemprov Jateng resmi mencanangkan gerakan desa dan kelurahan siaga TB. Melalui program ini, para kader di tingkat desa akan dibiayai langsung oleh Kemenkes untuk melakukan pendampingan pasien serta melacak kasus-kasus baru di tengah masyarakat.
1: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah

0: tim One Health. Kolaborasi ini memastikan penanganan secara utuh, mulai dari perawatan korban gigitan, pemeriksaan sampel laboratorium, hingga observasi hewan penggigit selama 14 hari. Sebagai pilar pencegahan di sektor hewan, layanan pendaftaran vaksinasi rabies gratis dibuka di Kompleks Dinperpa Kota Pekalongan hingga 2 Oktober 2026. Pemkot meminta masyarakat tidak panik, tetap melaporkan temuan hewan yang berperilaku aneh, serta rutin memeriksakan hewan peliharaannya secara berkala. Sementara itu, pengendalian potensi penularan rabies di Jawa Tengah dinilai membutuhkan penanganan serius. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Jawa Tengah meminta Pemda konsisten pelaksanaan vaksinasi hewan pembawa rabies atau HPR. Rama Adiaksa mengabarkan selengkapnya.
1: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Ketua Persatuan Dokter Hewan Indonesia Jateng 3, Dokter Hewan XD Dwi Utami mengapresiasi DKP 3 yang menginisiasi program vaksinasi rabies. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi dokter hewan untuk berperan aktif dalam pencegahan rabies. Dirinya berharap vaksinasi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan ke depan dapat dilengkapi dengan program sterilisasi gratis, terutama bagi kucing yang tidak memiliki pemilik. Upaya tersebut dinilai dapat mendukung pengendalian populasi hewan pembawa rabies atau HPR.
2: Pertama-tama, saya selaku Ketua PDAI Jateng 3 menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah Kabupaten Temanggung yang dalam hal ini DKP 3 yang sudah menginisiasi terselenggaranya acara vaksinasi rabies ini. Acara ini jelas sangat memberikan ruang bagi kami, bagi para dokter hewan untuk secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan penyebaran atau infeksi atau kejadian rabies di Kabupaten Temanggung khususnya dan di regional Kedu pada umumnya. Peran kami di PDAI tentu saja selaku komunitas profesi dokter hewan yang ada di Indonesia khususnya Temanggung, kami dapat menunjukkan peran serta dan kompetensi secara profesionalisme kami selaku seorang petugas veteriner atau dokter hewan dalam rangka pencegahan penyakit rabies melalui vaksinasi. Kami berharap kegiatan ini dapat diteruskan, dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Bahkan kalau memungkinkan, kami mengusulkan untuk selain vaksinasi ditambahkan kegiatan sterilisasi gratis bagi hewan kesayangan yang ada di Kabupaten Temanggung. Kenapa dibutuhkan sterilisasi gratis? Karena ini menjadi satu perpaduan yang bagus terhadap pengendalian penyakit rabies dari sisi penyebaran HPR, hewan pembawa rabies yang selama ini banyak kita temui juga yang tidak mempunyai atau tidak dimiliki oleh keluarga. Artinya kita coba menyasar juga selain di pemilik hewan kesayangan atau hewan-hewan yang mempunyai kepemilikan, kita juga berusaha menyasar di kucing-kucing yang ada di tempat-tempat umur.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana, mewakili redaksi dan tim reporter mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng dalam berita edisi berikutnya.

Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai

0: Tahun 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

Sahabat Ninger, kembali lagi bersama di Gede-gede Campur Sari Matur Nuwun ingkang tase nyawiji wonten 103,5 ya sahabat Ninger. Dan waktu menunjukkan pukul 20 lebihnya 52 menit nggih sahabat Ninger, yang saat ini tengah beraktivitas ataupun sedang saat ini dalam perjalanan begitu nggih, tetap hati-hati di jalan, tidak perlu ngebut-ngebutan dan tetap taati rambu-rambu lalu lintas. Baik, Salsa kembali menyapa dulu sing sudah bergabung nggih di 0882 135 135. Assalamualaikum saking Bututi Haryanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, kinten salam kagem yang nyiar. Siap, matur nuwun. Salam juga untuk Bu Murni, Bu Riono, Bunda Eti, Bu Sadowo. Terus juga buat Bu Riono, Bu Nani, Mama Vega, Mbak Nungki, Pak Herman, Pak Ari di Gorontalo, Pak Royanto dan semuanya saja nggih. Nanti lagunya akan Salsa carikan dulu nggih. Ada Pak Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim salamnya buat Pak Tarmono, Pak Pri, Pak Herman, Bu Tuti, Bu Murni, Bu Sadowo, Pak Iwan. Terus juga buat Bunda Etik, Bu Haryani nggih. Semuanya saja ini dari Pak Ari Ahmad di Gorontalo. Matur nuwun Pak Ari Ahmad, sehat selalu nggih. Ada Kang Tumin wonten Pakis. Sugeng dalu Mbak Salsa. Nyuwun lagunipun penyiar radio. Siap. Mangke Salsa hadirkan nggih. Membersamai kita semua tentu. Baik, saudara dengar. Sepor Argolawu dulu dari Cak Dikin menemani kita nggih. Di menit ke-54 lepas dari jam 8 malam. Tetap bersama dengan Salsa di Gado-gado Campur Sari. Tugi Tabuh

0: Waalaikumsalam. Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambe yene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP. Lucu-lucu toh, nak.
5: Oh, ala, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Selamat dengar, masih bersama ya di Gaduh-Gaduh Campur Sari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut kondisi cuaca di Indonesia pada periode 1 Oktober 2026 besok ya, di hari Kamis. Di permulaan awal bulan secara umum didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Dan untuk daerah Jawa Tengah sendiri kondisi kering masih menjadi gambaran umum ya, memasuki awal bulan Oktober. BMKG mencatatkan sebagian besar wilayah Jawa, khususnya Jawa bagian tengah hingga timur, masih mengalami periode tanpa hujan yang cukup panjang ya. Dan kondisi ini berkaitan dengan pengaruh El Nino kategori sangat kuat yang masih berlangsung. Dan BMKG menyebut kondisi ini cenderung mengurangi aktivitas pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Selain itu, untuk curah hujan pada akhir September hingga awal Oktober 2026 secara umum diperkirakan berada pada kategori rendah hingga menengah. Untuk Jawa Tengah memang tetap berpotensi hujan, di mana BMKG menyebutkan dinamika atmosfer regional masih bisa mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah ya, sahabat pendengar. Dan selain itu untuk sebagian wilayah berpotensi mengalami cuaca cerah hingga berawan, sementara untuk daerah lainnya ini juga diperkirakan mengalami cerah berawan hingga hujan ringan. Baik, sahabat pendengar, masih menemani sahabat pendengar semua ya, tentunya di Gaduh-Gaduh Campur Sari. Buat sahabat pendengar, kita masih punya waktu ya tentunya, dan yang mau bergabung masih salsa tunggu kebersamaannya di 0882 103 5135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899.

Baik, Soulmaker, tidak terasa lagi Salsa sudah menemani dari jam 7 malam tadi di Gado-Gado Campur Sari. Ini waktunya Salsa pamit undur diri dari ruang dengarannya. Matur nuwun Soulmaker, sugeng istirahat, sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan programa sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Seniman.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya, Eti Widyaningsih, dalam acara Jayaman Agama Buddha. Sebelum dhamma di pagi hari ini saya sampaikan, perkenalkan saya untuk membaca parita nama karakata. Bagi sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada yang beragama Buddha, marilah kita bersikap anjali. Arahang.

Supati panno bagawato sawaka sanggo sanghang nak mami. Sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu.

Selamat pagi, Namo Buddhaya, sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Semoga kabar sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, kurang suatu apapun. Semoga karma baik senantiasa menyertai kita semua, dimanapun kita berada dan dimanapun kita beraktivitas. Dhamma saya di pagi hari ini yaitu tentang jelajah dhamma. Apa itu jelajah dhamma? Jelajah dhamma dalam buddhisme adalah perjalanan batin dan pemahaman mendalam untuk menghayati ajaran Buddha guna mencapai kebebasan dari penderitaan untuk mencapai kebahagiaan tertinggi yaitu nibbana. Hakikat dan prinsip utama dhamma apa saja? Yang pertama yaitu definisinya. Dhamma adalah hukum universal dan kebenaran tertinggi yang mengatur alam semesta serta membimbing manusia menuju kedamaian. Yang kedua yaitu empat kebenaran mulia, inti ajaran yang merangkum hakikat penderitaan atau duka, penyebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan menuju pembebasan. Yang ketiga yaitu jalan utama beruas 8, panduan praktik hidup benar mulai dari pandangan hingga ucapan, hingga konsentrasi dan meditasi untuk menghindari hidup yang ekstrim, tidak berlebihan, juga tidak terlalu santai, sedang-sedang saja, tapi dengan penuh kebijaksanaan dan penuh kewaspadaan. Waspada untuk tidak berbuat kejahatan sekecil apapun itu dan meningkatkan kebajikan sekecil apapun itu. Bagaimana cara menjelajah dan mempraktikkan dhamma itu sendiri? Apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama yaitu pendidikan batin, melatih pikiran kita untuk senantiasa positive thinking, ucapan kita juga, dan perbuatan tentunya, agar senantiasa berakar pada welas asih dan kebijaksanaan. Yang kedua yaitu meditasi dan perenungan, melakukan refleksi diri secara rutin, seperti merenungkan sifat dhamma yang tidak lekang oleh waktu, akaliko, untuk menenangkan batin dari kemelekatan kita. Yang ketiga yaitu penerapan sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari, itu yang utama. Tidak hanya sekedar teori, tapi kita praktekkan benar-benar dalam kehidupan kita sehari-hari, berpegang pada prinsip universal tanpa harus menjadi rohaniawan. Cukup dengan menjaga kebajikan, menjaga batin kita, dan membersihkan kekotoran batin kita dari hal-hal yang tidak baik tentunya. Untuk itu, marilah kita menjadi pejuang dhamma, memperjuangkan dhamma untuk kebaikan bersama, untuk kebahagiaan semua makhluk. Seperti yang terkutip dalam Dhammapada 1.12, yang artinya, mengetahui yang penting sebagai yang penting, dan tidak penting sebagai yang tidak penting. Mereka yang berpikiran benar akan menumpukan kebenaran. Umat Buddha menjadikan dhamma sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan tentunya. Saat ini masyarakat dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Perkembangan teknologi dapat memberikan efisiensi dan efektivitas apabila dimanfaatkan secara positif. Pemanfaatan teknologi yang tidak terkendali dapat berdampak negatif, sehingga penggunaannya harus disertai dengan kebijaksanaan. Agama Buddha tidak menolak teknologi, tapi bagaimana kita bijaksana menggunakan teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Penipuan atau phishing merupakan contoh kejahatan yang banyak terjadi akibat pemanfaatan teknologi yang tidak bijaksana. Penipuan dapat berupa data pribadi atau material berupa uang korban. Kejahatan ini menjadi ancaman karena menimbulkan kerugian serta keresahan bagi masyarakat tentunya. Penipuan yang saat ini berkembang di masyarakat bertentangan dengan dhamma tentunya. Pelaku tidak memiliki hiri, takut berbuat jahat, dan otapa, yaitu rasa malu untuk melakukan kejahatan dan rasa takut akibat perbuatan jahat yang tentu saja akan menimbulkan karma buruk bagi si pelaku.
Seseorang yang tidak menginternalisasikan hire dan otapa akan cenderung bersikap semaunya, semau gue, karena tidak memiliki batasan dalam berperilaku. Upaya dalam menjaga kelestarian dhamma dapat dilakukan oleh umat Buddha dengan memberikan kesan kebaikan universal kepada siapapun, kepada semua makhluk. Kebaikan dapat dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Pikiran merupakan faktor utama atau pelopor bagi seseorang. Pikiran yang positif akan berdampak baik, begitu sebaliknya. Agama Buddha mengajarkan untuk selalu melatih dan menjaga kewaspadaan pikiran agar seseorang dapat berpikir jernih sebelum bertindak.

materi saya dalam acara Cahaya Iman, yaitu tentang jelajah dhamma. Tentang jelajah dhamma yang mana sangat penting bagi perjalanan spiritual kita, terutama umat Buddha. Tadi saya sebutkan, agama Buddha mengajarkan untuk selalu melatih dan menjaga kewaspadaan pikiran agar seseorang dapat berpikir jernih sebelum bertindak. Begitu pula dengan ucapan. Ucapan benar adalah ucapan yang bermanfaat serta tidak melukai orang lain. Perkataan atau ucapan yang tidak benar alias bohong, tidak sesuai fakta, diibaratkan seperti goresan hitam di kertas yang putih. Walaupun sudah dihapus, tetap meninggalkan bekas. Sebagai contoh, apabila seseorang melakukan kebohongan, walaupun sudah meminta maaf, tetapi orang tidak akan mudah percaya lagi karena pernah dibohongi. Contoh sederhana, tindakan kebaikan yang dapat dilakukan adalah berdana. Itu adalah praktek dhamma yang paling mudah, yaitu dengan berdana. Sikap berdana merupakan ajaran cinta kasih yang sudah melekat dengan agama Buddha. Berdana tidak harus dilakukan dengan memberikan barang atau uang atau bentuk material lainnya. Bantuan berupa tenaga, sumbangsih pikiran juga termasuk dana, nasihat juga termasuk dana, dan masih banyak lagi. Semangat dan penuh keyakinan dalam setiap kesempatan, selalu menjaga moralitas dalam pikiran, ucapan, serta perbuatan merupakan cerminan pejuang untuk mempertahankan eksistensi ajaran Buddha. Mempertahankan dhamma tidak hanya dilakukan dengan publikasi atau penyebaran ajaran, tetapi juga dengan menunjukkan sikap dan sifat yang mencerminkan implementasi dhamma itu sendiri. Praktik dhamma dipandang lebih efektif karena orang akan melihat bukti, bukan hanya menekankan pada tekstual saja. Sebagai contoh, Sabbesata Bhavantu Sukhitata yang artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia, bukan hanya sekedar semboyan, tetapi dampaknya dapat dirasakan secara nyata. Karena adanya tindakan bukan hanya sekedar ucapan belaka. Dhamma didefinisikan secara umum sebagai hukum abadi yang selalu ada sejak dahulu kala, sekarang dan yang akan datang tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Merupakan hukum kebenaran itu sendiri di dalam segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Buddha menemukan dhamma secara umum ini dan mengajarkannya menjadi filsafat dan moral yang penuh welas asih yang diajarkan oleh Buddha. Tidak menuntut kepercayaan membuta dari para pengikutnya. Tidak mengajarkan keyakinan yang bersifat dogma. Tidak pula menganjurkan upacara-upacara tahayul, tetapi mengajarkan jalan tengah yang mengarahkan manusia pada kehidupan dan pikiran murni untuk memperoleh kebijaksanaan dan kebebasan dari semua kejahatan. Jadi tidak mempengaruhi para pengikutnya kepercayaan membuta, tapi ehi pasiko, datang lihat dan buktikan sendiri. Ajaran tadi disebut dhamma pada umumnya dikenal sebagai agama Buddha atau ajaran Buddha. Jadi, Buddha tidak menciptakan dhamma. Dhamma adalah hukum kebenaran yang sudah ada. Buddha hanya menemukan kembali dhamma tersebut, kemudian merangkumnya, kemudian diajarkan kepada para dewa, manusia dan mara, berupa filsafat dan moral dengan penuh welas asih, tanpa menuntut kepercayaan membuta, melainkan dengan ehi pasiko, datang, lihat dan buktikan, telaah dhamma wijaya. Kita mempelajari dhamma, mengerti akan manfaatnya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, mempraktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dhamma adalah seperti rakit untuk menuju ke pantai seberang, yaitu nibbana, kebahagiaan tertinggi, kondisi tanpa loba,
dosa dan moha tanpa kemelekatan, keserakahan tanpa kebencian dan tanpa kebodohan.

saya teruskan lagi dhamma saya dalam Jaya Iman Agama Buddha. Tadi saya sebutkan bahwa kondisi tanpa loba akan membantu kita tanpa loba dosa dan moha, tanpa kemelekatan keserakan, tanpa kebencian dan tanpa kebodohan, akan mengantarkan kita untuk menuju ke pantai seberang, yaitu Nibbana, kebahagiaan tertinggi, kebahagiaan semua umat Buddha. Tujuan semua umat Buddha yaitu Nibbana. Dhamma Sang Buddha sebenarnya mengajarkan tentang jalan tengah yang menghindari dua ekstrim, tidak menyiksa diri dan tidak berfoya-foya terlena dengan keduniawian, yaitu dengan jalan utama beruas delapan. Inilah yang disebut dengan Dhamma Agama Buddha. Seperti dalam Dhamma Nusati, dalam Parita Dhamma Nusati, yaitu perenungan terhadap dhamma yang bunyinya seperti ini.

0: Ti, yang artinya Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak berselah waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Merujuk kepada parita perenungan terhadap Dhamma, bagaimana jika dikaitkan dengan saat ini banyak terjadi tindakan kejahatan, banyak sekali hal itu terjadi, banyak pembunuhan, banyak pencurian, banyak perampokan dan lain sebagainya, yang tentu cara semuanya itu dalam sadar dilakukan oleh pelaku dengan teramat sadis dan lain sebagainya. Seperti juga di Indonesia pernah terkena wabah yaitu COVID-19 di tahun 2019. Berbicara tentang virus corona ini, kita dapat melihat bahwa apa yang diajarkan oleh Buddha di dalam Tilakana, bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal, anicca, dukkha dan anatta. Itulah tadi fenomena dari ketidakkekalan atau anicca. Dhamma ini sabesankara anicca, segala sesuatu berkondisi adalah tidak kekal. Perubahan segala sesuatu yang terjadi pada saat ini dan yang akan datang, bahkan zaman yang telah kita lewati waktu dulu, semuanya berubah silih berganti dari waktu ke waktu. Kita kembali kepada Dhamma anicca dukkha anatta, bahwa segala sesuatu yang tidak kekal akan mengakibatkan penderitaan. Kondisi perubahan ini membuat sebagian besar orang menderita karena harus tinggal di rumah. Waktu terjadi wabah corona waktu itu, sebagian orang tinggal di rumah selama beberapa waktu, bosan dan lain-lain. Sesungguhnya ketika kita melihat ke sisi yang positif, maka kita dapat mengarahkan pikiran kita ke hal-hal yang baik. Hal-hal baik itulah yang harus kita lakukan. Inilah saatnya kita belajar Dhamma dengan tekun, walaupun secara online, membaca parita sutta dan gatha, bermeditasi, memancarkan cinta kasih, berdana dan lain-lain. Buddha mengajarkan, pikiran adalah pelopor. Oleh karena itu, ketika kita mengalami sakit, seyogyanya kita juga harus mengerti bahwa sakit itu adalah kewajaran, hal yang wajar. Kita harus menerimanya, kemudian kita sadari, berdamailah, bersabarlah dengan penyakit-penyakit tersebut. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, Buddha pernah mengatakan, Wayadama sankara apamadena sampadeta. Segala hal yang berkondisi tidaklah abadi. Berjuanglah dengan tekun. Dengan pemahaman Dhamma ajaran Buddha, kita akan bahagia apapun kondisi kita. Dan dengan menjalankan Dhamma Buddha, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Seperti dalam Arya Pariyasana Sutta Majjhima Nikaya 26, yang artinya, Dhamma yang telah kucapa ini sungguh mendalam, sulit dilihat dan sulit dipahami damai dan luhur. Tidak dapat dicapai hanya dengan penalaran, halus untuk dialami oleh para bijaksana. Tetapi orang-orang ini menyenangi kemelekatan, bergembira dalam kemelekatan, bersuka cita dalam kemelekatan. Adalah sulit bagi orang-orang demikian untuk melihat kebenaran ini. Dalam Dhammaguna, Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Bhagawa, berada sangat dekat, tak lekang oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Orang bijaksana yang dapat menyelami Dhamma adalah mereka yang tidak punya lagi kemelekatan. Jangan punya kemelekatan ketika kita berbuat, sudah jangan dilekati. Seperti air di daun talas yang hanya bergulir di permukaan daun. Ketika kita berbuat, sudah jangan dilekati. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, jika kita merenungkan Dhamma, tentu saja kita akan mempraktikannya sungguh-sungguh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mana dapat kita jelajahi bagaimana luhurnya ajaran Buddha, dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sekedar teori saja, tapi benar-benar kita lestarikan, yaitu dengan mempraktikkan dhamma tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk senantiasa berbuat baik, jauhi perbuatan jahat seperti dari tiga inti ajaran Buddha, yaitu janganlah berbuat jahat, perbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Oke, sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, itu tadi dhamma saya di pagi hari ini. Semoga memberi pencerahan bagi sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Akhir kata, semoga kita semua selalu berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbisata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat pagi. Selamat beraktivitas, abad mendengar di hari Kamis.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

0: Cinta Mutiara karya Charles Jones, filsuf dari Inggris. Hari ini Anda adalah orang yang sama dengan Anda di 5 tahun mendatang, kecuali dua hal: orang-orang di sekeliling Anda dan buku-buku yang Anda baca.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk selalu menambah pengetahuan dan pergaulan. Pengetahuan dan pergaulan membawa perbedaan pada diri kita saat ini dengan diri kita di masa yang akan datang. Jiwa kita akan tetap sama, namun pengetahuan kita akan berbeda.

103,5 Magelang FM. Selamat pagi sahabat pendengar. Sahabat, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi Republik Indonesia, di mana terdapat peringatan yang berakar dari peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September 1965. Tragedi tersebut menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat, di mana pemerintah menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Tema tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sementara sahabat pendengar, upacara tingkat pusat diselenggarakan di Monumen Pancasila Sakti, tepatnya di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tanggal 1 Oktober bukan merupakan hari libur nasional atau tanggal merah ya, tapi merupakan hari yang menjadi tonggak bersejarah, Hari Kesaktian Pancasila. Sahabat pendengar, selamat Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober, Pancasila selamanya pemersatu bangsa. Selamat pagi nih buat yang sudah bergabung. Pengen juga telepon? Silahkan ya, Vita buka kesempatan di 366-899 atau bisa WhatsApp di 0882-135-135.

Pagi sahabat pendengar, sampai nanti jam 9 ya, Vita punya banyak lagu-lagu spesial, lagu Indonesia, lagu mancanegara yang bisa banget jadi teman untuk membangkitkan semangat di pagi hari. Dan kali ini Vita akan ngajakin sahabat pendengar ketemu sama karya-karya dari Salma Salsabil. Satu buah lagu yang relate banget gitu ya, dirasakan bagi para pekerja. Kenapa tuh? Langsung aja kita dengerin lirik per liriknya. Apakah relate? Tetap semangat ya untuk mengawali hari ini dengan penuh syukur dan menjemput keberkahan. Salma Salsabil, Maha Benar.

0: sih, Kak?
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi...
1: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
0: Tapi...
1: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indis Ekonomi, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catat ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Supersono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Bu. Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
5: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Sahabat pendengar dari 103,5 Magelang FM, dari dunia olimpik dikabarkan desak sumbang emas panjat tebing, Indonesia amankan target Asian Games 2026. Dari RRI Nagoya dikabarkan atlet panjat tebing desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas keempat pada Asian Games Aichi Nagoya pada Rabu 30 September 2026. Desak juga memecahkan rekor Asian Games setelah menjadi yang tercepat pada nomor speed putri. Atlet asal Bali tersebut mencatatkan waktu 6,062 detik pada saat berlomba di Nagoya International Exhibition Hall. Catatan tersebut sekaligus memecahkan rekor Asian Games pada namanya sendiri yang sebelumnya berada pada 6,07 detik. Medali tersebut menjadi emas kedua desak sepanjang keikutsertaannya dalam Asian Games. Sebelumnya ia juga menjadi juara nomor speed putri pada Asian Games Huangzhou pada 2022. Namun perjuangan dari desak menuju podium tertinggi tidak berlangsung mudah karena perlombaan sempat mengalami kendala sistem timing. Pertandingan beberapa kali tertunda ketika kondisi tubuh dan pikirannya sudah siap untuk berlomba. Menurut desak, beberapa gangguan teknis cukup mempengaruhi kondisi karena dirinya sudah mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk bertanding. Penundaan yang terjadi berulang kali membuatnya berusaha tetap berpikir positif selama menunggu pertandingan dilanjutkan. Selain di kendala teknis, desak juga harus beradaptasi dengan format 4 lane yang berbeda dibandingkan 2 lane. Menurutnya, format tersebut membutuhkan fokus lebih tinggi, terlebih perlombaan sempat diulang akibat false start. Desak mempersembahkan keberhasilannya untuk dirinya, kedua orang tuanya, rekan-rekan pelatnas, dan seluruh tim. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat Indonesia. Emas kedua Asian Games sekaligus rekor baru tersebut menjadi motivasi desak untuk terus meningkatkan performanya. Ia berharap pencapaian di Nagoya menjadi pijakan menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

sudah gabung di 0882-135-135 Mbak Susi. Selamat pagi ya. Saturn dari SZA sudah muncul ya. Salamnya buat Mbak Murni, ada Bu Sadowa juga, Bu Endang, Wahyu, ada Bu Riono, Pak Iwan juga, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nongki, Lembayung juga, Evan, Pak Pri dan Mbak Nadine, Valen, Kevin. Pokoknya anak-anak Alpen Budaya semuanya ya, sehat selalu dan bahagia. Vita, amin. Terima kasih Mbak Susi, salam bahagia dan juga sehat ya. Ada juga dari Bu Riono, pagi Bun. Pokoknya pagi hari ini sudah diawali dengan jalan-jalan cuma kita berdua kah? Jalan-jalan cuma kita berdua. Sudah jalan-jalan pagi ya. Pokoknya salam sehat aja ya buat Bu Riono. Lagunya apa? Sedia Aku Sebelum Hujan. ID Jitaf ya. Oke, ditunggu lagunya. Salam-salam buat Bu Riono. Bu Riono buat diri sendiri. Ada buat Pak Herman, Pak Narko juga, Pak Prianto, Lembayung Sutra, Mbak Murni juga, Mbak Erna, Mbak Sekar Kinanti juga, Mbak Nungki, Mbak Susi, ada Bu Sadowa juga, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, buat semuanya aja ya. Selamat pagi, lancar rezekinya ya say, amin. Terima kasih Bun. Kemudian juga ada Mbak Hera ya. Pagi ini pengen dengerin lagu Mangu. Oke. Salamnya buat my family aja semuanya yang lagi stay tune di Magelang FM. Mat aktivitas aja. Ditunggu lagunya ya, Jeng. Kemudian dari Mbak Murni pagi. Waalaikumsalam, request lagu Samson. Salamnya buat Bu Sadowa juga, Bu Endang Wahyu, ada Bu Nani, Mbak Susi juga, Pak Herman, Mbak Yuli Hera, Mbak Eni Widya, kemudian Mbak Nadine, Javi, ada Pak Pri juga, Pak Ari Gorontalo, Bu Tuti. Pokoknya semuanya aja ya. Makasih udah dibacain. Terima kasih juga Mbak Murni. Pagi buat Bu Tuti Haryanti. Apa kabar? Mahal ini ya mencintaimu. Kamis manis pokoknya ya. Semanis yang nyiar, asik. Salamnya dong buat semua yang lagi beraktivitas hari ini. Tetap sehat, rezeki lancar, barokah ya. Dan tetap semangat. Amin. Terima kasih Bu Titi. Salam pokoknya buat Mbak Murni, ada Bu Riono juga, Mbak Susi, Bu Endang Wahyu, ada Bu Erna Dwi juga, Bu Sadowo, Mama Vega, ada Lembayung, Pak Iwan, kemudian Pak Herman, Pak Tarmono juga, Pak Ari Golontalo ya. Lembayung juga selamat pagi. Apa kabar nih buat Pak Herman? Selalu untuk selamanya Stephen Pasaribu ya. Oke. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, ada Pak Rohyanto juga, Pak Ari Gorontalo, Bu Mariono, Bu Riono juga, Bu Nani, Bu Endang Wahyu dan Bu Tuti. Ada Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Ana Dwi ya. Pokoknya yang gabung di Semangat Pagi, selamat pagi. Ada Theo, lagunya ditunggu. Kemudian juga Lembayung Sutra, selamat pagi, lagunya Janji Setia ya. Oke, ditunggu. Salamnya buat Vita aja. Mat siaran sampai akhir nanti. Ya, sahabat pendengar, beberapa lagu siap untuk langsung diperdengarkan untuk menamaikan hati dan juga memberikan suntikan semangat tersendiri buat kamu sampai nanti jam 9. Jangan kemana-mana ya. Ada Vita di sini. Nemenin kamu cuman di Semangat Pagi.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
3: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
2: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
3: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
2: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
3: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
2: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
3: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
2: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
3: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat. Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan